atau WHO. Kondisi ini berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki penyakit pernafasan. Masyarakat diimbau untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker saat beraktivitas, dan juga memantau perkembangan kualitas udara secara berkala. Itu dia tadi Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini, dan akhirnya saya Idal mengucapkan terima kasih, dan kita akan lanjutkan ke rangkaian acara yang berikutnya.

kedua, kamu pernah gak sih kayak panik gitu ya karena kamu kelupaan bawa dompet kamu gitu ya? Kayak kamu tuh lagi di jalan bawa motor gitu atau mobil, terus kamu kayak, aduh gimana ya, dompetnya nggak ke bawah nih, ketinggalan gitu ya, mana SIM-nya di situ gitu kan. Nah tapi ini teman Pro 2, katanya nih ya, soal SIM nih atau surat izin mengemudi, katanya sekarang bisa sudah mengarah ke layanan digital nih. Jadi katanya ada kehadiran SIM digital yang katanya memang diharapin bisa mempermudah masyarakat gitu ya untuk mengakses dan juga menyimpan data SIM melalui perangkat ponsel. Dan katanya digitalisasi ini jadi salah satu bagian ya dari upaya modernisasi layanan publik supaya memang bisa lebih praktis dan juga lebih efisien. Jadi ada berbagai data penting nih yang bisa lebih mudah gitu ya diakses kapan aja pas lagi diperluin. Tapi nih teman produk, walaupun kayak gitu ya, kayaknya memang sebenarnya masyarakatnya tetap diimbau untuk mengikuti aturan dan ketentuan resmi yang berlaku terkait penggunaan SIM digital yang satu ini. Dan infonya nih, dalam satu akun tuh kamu bisa masukin beberapa SIM kamu gitu ya. Jadi mungkin kalau kamu punya SIM A, SIM B, atau SIM C gitu ya, nah itu bisa kamu masukin dalam satu akun aja teman Pro 2. Aku sih ngerasanya sebenarnya layanan digital kayak gini memang makin dibutuhin ya, apalagi sekarang tuh semua apa-apa serba digital ya teman Pro 2 ya. Jadi kayak kalau kamu kelupaan atau apa, ada backupnya gitu ya teman Pro 2 ya. Dan yang paling penting sih teman Pro 2, tetap tertib dan juga patuhi aturan lalu lintas ya.

0: kamu sedang ada di fase tidak nyaman dengan diri kamu sendiri, selalu merasa tidak cukup baik, ingin mengabaikannya namun sulit, itu tandanya kamu sedang mengalami insecure atau tidak cinta diri. Yang harus kamu lakukan, duduk tenang, tanyakan sebentar, hatimu ini mau apa? Langkah ini mau kemana? Lalu dengarkan dan jalankan.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Tuan Bro Dua, kalau biasanya di perpustakaan tuh ya kita tuh minjem buku gitu. Tapi gimana nih kalau yang dipinjemin sama perpustakaannya malah manusia? Kamu kebayang gak? Kayak yang disediakan di perpustakaannya bukan buku tapi orang gitu ya. Nah ini kedengarannya unik ya teman Bro Dua, tapi itu beneran ada loh di Denmark. Dan ini ada sebuah perpustakaan ya di sana yang memang mengusung gitu ya, atau menghadirkan konsep human library atau perpustakaan manusia. Dan katanya nih di program yang satu ini pengunjungnya bisa minjem seseorang gitu ya untuk diajak ngobrol gitu ya, terus bertanya-tanya tapi langsung gitu live tentang pengalaman hidupnya, terus profesi atau latar belakang yang mereka miliki gitu ya. Dan katanya nih si para buku manusia ini memang berasal dari berbagai latar belakang yang sering gitu ya menghadapi stereotip atau kesalahpahaman di masyarakat. Jadi daripada membaca ceritanya mereka gitu ya di internet atau mungkin di media sosial, nih pengunjung yang ke perpustakaan ini justru diajak ngobrol langsung gitu ya dengan suasana yang lebih terbuka tapi juga personal gitu teman Pro 2. Dan katanya memang sebenarnya tujuan utamanya adalah sebenarnya mengurangi stereotip nih, dan juga membangun pemahaman antar bersama melalui percakapan langsung teman Pro 2. Nah ini berawal dari Copenhagen gitu ya. Ternyata konsep yang satu ini juga ternyata banyak gitu udah dipakai sama puluhan negara. Yaitu tadi itu ya, tujuannya sederhana, mengganti prasangka menjadi percakapan. Jadi lebih mengalir obrolannya gitu ya teman Pro 2. Dan mungkin ini cocok kali ya untuk kamu yang ekstrovert gitu.

pastinya yang jadi sorotan adalah biasanya pemain-pemainnya ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau ngomongin soal pemain-pemain nih teman Pro 2, ada juga yang mencuri perhatian gitu ya. Ada salah satu mantan kapten timnas Inggris nih, David Beckham, yang katanya justru mencuri perhatian dengan cara yang unik teman Pro 2 ya. Ini bukan soal dia tiba-tiba main lagi di Piala Dunia, enggak ya. Tapi ini jauh dari lapangan hijau yang biasanya dia jajaki gitu ya, dan juga sorotan media nih. Legenda yang satu ini tuh malah sekarang jadi aktif gitu ya, bagiin aktivitas atau rutinitas barunya dia di area pedesaan tuan Pro 2. Dan katanya nih memang melalui media sosialnya gitu ya, dia nih selalu kasih lihat gitu ya kesehariannya dia yang kayaknya cukup tenang gitu ya, mulai dari bercocok tanam, terus juga mengurus peternakan kecil ya, kayak ayam dan juga lebah. Jadi sekarang nih dia bertransformasi lah ya gaya hidupnya, dan gaya hidup yang satu ini nih langsung pastinya mencuri perhatian orang-orang ya, karena memang sebenarnya kayak lumayan kontras banget ya dengan citra lamanya dia sebagai atlet papan atas gitu ya. Nah kalau dulu mungkin waktunya habis buat jadwal tanding yang cukup padat gitu ya, terus juga kayaknya popularitasnya yang kayaknya luar biasa besar gitu ya. Nah sekarang nih Beckham kayaknya jadi lebih bisa menikmati hidup dan juga dekat dengan alam teman Pro 2. Nah sekarang nih dia jatuhnya kayak Beckham lebih pilih slow living ya teman Pro 2 ya, di masa pensiunnya. Jujur seru sih teman Pro 2 ya, kayaknya aku kepikiran kayak gitu sih. Atau mungkin semua orang begitu ya teman Pro 2 ya, yang bekerja terus kepikiran kalau udah pensiun nanti pengen slow living, mungkin kayak David Beckham ya teman Pro 2.

0: apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

kedua, kamu tuh si yang masih semangat kerja gak sih? Padahal orang lain tuh udah mulai tidur gitu. Atau kamu ngerjain kerjaan kamu atau tugas kamu apapun itu di malam hari nih teman Pro 2. Kayaknya kalau ngomongin soal tugas atau deadline yang harus selesai gitu ya, kadang-kadang tuh ngerjain tugas malam-malam tuh jadi salah satu hal yang tidak bisa dihindari ya teman Pro 2. Mungkin juga untuk kamu yang mahasiswa gitu ya, ngejar target deadline tugas gitu ya, atau mungkin memang orang-orang yang bekerja pada malam hari nih. Tapi sebenarnya ada tipsnya nih teman Pro 2 kalau kamu terpaksa gitu ya untuk bekerja di malam hari gitu. Nah, ini dikutip dari rri.co.id nih, ada beberapa tips yang kamu bisa lakuin ya untuk bisa menjaga daya tahan tubuh kamu yang sering banget nih kerja di malam hari. Yang pertama, kamu pastiin dapat waktu tidur yang cukup. Jadi karena memang sebenarnya tidur itu merupakan waktu untuk tubuh kita ya untuk bisa melakukan pemulihan dan juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau bisa nih, setelah mungkin menyelesaikan shift malam atau mengerjakan tugas malam-malam, usahain untuk segera gitu ya beristirahat dan memenuhi kebutuhan tidur kamu sekitar 7-9 jam. Dan juga kamu harus mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang teman Pro 2. Kayak kamu bayangin gak, kamu udah begadang terus kamu makannya ngasal, wah itu kacau ya teman Pro 2 ya. Kayak itu justru bisa nurunin kualitas kesehatan kamu, bahkan kamu juga bisa jadi cepet gitu ya terserang penyakit. Nah, ini salah satu yang menurut aku penting banget ya teman Pro 2, yaitu memenuhi kebutuhan cairan tubuh kamu. Karena kurangnya asupan cairan di tubuh kamu nih bisa nyebabin dehidrasi yang justru bisa berdampak pada menurunnya konsentrasi kamu atau performa kerja kamu gitu ya. Dan juga kalau misalkan kurang cairan tubuh nih, biasanya juga fungsi organ-organ tubuh kita gitu ya jadi kurang optimal gitu ya. Dan juga kadang-kadang sistem imun malah jadi menurun gitu teman Pro 2. Dan yang paling penting juga nih teman Pro 2, batasi konsumsi kafein berlebihan gitu ya. Banyak mungkin orang yang kerja malam atau ngerjain apa malam-malam, kayaknya ngopi deh ngopi biar gak ngantuk gitu ya. Tapi sebaiknya nih konsumsi kafein tuh dalam jumlah yang wajar aja teman Pro 2, dan hindari ya untuk konsumsinya menjelang waktu istirahat malam kamu, supaya tubuh kamu bisa dapat kualitas tidur yang baik dan mendapatkan proses pemulihan. Dan untuk apa lagi nih tips-tipsnya, jangan kemana-mana teman Pro 2, simak terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

masih di Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan ini masih membahas ya soal tips-tips nih untuk kamu gitu ya yang sering bekerja di malam hari. Nah, kalau tadi tipsnya udah aku sebutin gitu ya, ada yang kamu harus memastikan gitu ya mendapatkan waktu tidur yang cukup, terus juga konsumsi makanan yang bergizi seimbang dan gak sembarangan gitu ya, terus juga memenuhi kebutuhan cairan tubuh dan juga batasi konsumsi kafein berlebihan. Nah, kita lanjut lagi nih, ada lagi tipsnya nih teman Pro 2 ya, untuk kamu mungkin yang sering kerja malam-malam juga kayaknya jangan lupa nih untuk bisa ngeluangin waktu untuk berolahraga ya, karena memang aktivitas fisik nih secara rutin bisa bantu kamu ningkatin kebugaran tubuh juga ya pastinya, dan juga memperkuat imun kamu atau sistem kekebalan tubuh kamu teman Pro 2. Dan terus juga ada lagi nih tipsnya, adalah kamu harus bisa manfaatin waktu istirahat kamu secara optimal nih teman Pro 2 ya. Jadi misalkan kalau lagi kerja nih malam-malam hari gitu ya, jangan sampai kamu jadi ngabain juga nih waktu istirahat kamu yang tersedia gitu ya. Jadi gunakan waktu ini nih bisa untuk ngeregangin otot gitu ya, atau mungkin kamu ambil jeda berjalan-jalan ringan sebentar, atau sekedar istirahat sejenak aja nih biar kayak tubuh kamu tuh gak terlalu tegang dan gak terlalu stres gitu ya di sela-sela kamu pas lagi ngerjain kerjaan kamu. Dan jangan lupa juga teman Pro 2 untuk perhatikan asupan vitamin mineral di tubuh kamu. Jadi vitamin dan mineral ini punya peran yang penting ya, jadi sebisa mungkin kalau bisa kayaknya setiap hari kali ya konsumsi mungkin vitamin C, vitamin D, dan juga zinc atau B kompleks gitu ya, yang memang bisa bikin tubuh kamu nih jadi lebih tahan gitu ya terhadap infeksi. Sebenarnya gak harus pakai suplemen teman Pro 2, buah-buahan itu cukup buat memenuhi kebutuhan vitamin harian kamu. Dan yang paling penting teman Pro 2, kelola stres kamu dengan baik gitu ya, karena memang beban kerja yang tinggi gitu ya, terus juga mungkin karena ada perubahan pola tidur, ini seringkali bisa memicu stres kamu. Jadi luangin ya waktu kamu untuk bisa melakukan aktivitas yang tetap menyenangkan gitu ya, kayak mungkin dengerin musik gitu ya, atau jalanin hobi kamu. Jadi pekerjaan sama kehidupan pribadi seimbang teman perempuan.

rasa kayak kamu tuh capek gitu ya. Tapi ini capeknya bukan karena mungkin aktivitas kamu yang kayak numpuk banget, banyak banget gitu ya. Tapi capek karena pikiran kamu yang kayaknya gak berhenti berjalan, teman Pro 2. Nah tapi teman Pro 2 ya, ternyata memang hidup lebih tenang itu bukan sesuatu yang datang gitu aja ya. Tapi juga bisa dilatih ternyata lewat kebiasaan yang kita lakukan di kehidupan kita di sehari-hari. Dan dilansir nih dari rri.co.id ya, ada beberapa cara juga yang memang bisa kita lakuin gitu ya. Antara lain tuh memang kita harus bisa belajar gitu ya, menerima hal yang kayaknya kita gak bisa nih kendalikan sendiri, atau mengurangi rasa overthinking kamu gitu ya, dan juga menjaga hubungan sosial yang lebih sehat juga, serta juga bisa memberi waktu kamu gitu ya untuk diri sendiri. Nah di tengah memang aktivitas yang serba cepet ya, kalau sekarang nih ngomongin apapun di era digital ini kayaknya semua serba cepat gitu ya. Dan menjaga ketenangan pikiran adalah jadi salah satu hal yang kayaknya makin penting dilakukan untuk kesehatan mental kamu, teman Pro 2. Nah teman Pro 2, aku mau tahu juga nih soal hidup yang lebih tenang gitu ya, atau mencari ketenangan nih. Kira-kira kalau teman Pro 2 ada gak sih kayak cara kamu sendiri gitu ya untuk bisa membatasi kamu dari hal-hal yang kayaknya gak perlu kamu, apa ya, kamu serap gitu ya, atau apapun itu gitu. Nah aku pengen tahu banget nih gimana kamu caranya bisa mendapatkan ketenangan kamu kembali gitu ya. Dan kamu bisa banget nih kasih pendapat kamu atau share tips-tips kamu ke WhatsApp-nya kita di 0811-111-5222 gitu ya. Dan nanti aku akan bacain teman Pro 2 apa aja sih tips-tips yang bisa kamu lakuin. Dan ini juga pastinya bisa jadi info ya untuk teman Pro 2 lainnya juga.

0: Aduh, kenapa sih ini sore mendem banget?
1: Ah, gak asik loh. Orang lagi enak-enak dengerin lagu juga.
0: Iya, gak ngerti nih gue.
1: Gini nih, kalau beli kaset yang bajakan. Namanya juga bajakan, mana ada yang kualitasnya bagus. Itu sih, sama aja lo ngancurin hasil karya dan kreativitas anak bangsa. Bisa dihukum tuh.
0: Gak gitu, Vi. Gue beli yang bajakan, biar lebih murah.
1: Iya, murah. Tapi kan lihat sendiri kualitasnya. Terus, belum kalau dihukumnya. Tahu gak?

Oke teman Pro 2, balik lagi di Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan ini sudah saatnya aku nih bacain atensi ya dari teman-teman Pro 2 nih. Soal tadi bahasannya adalah bagaimana sih tips-tips atau mungkin cara-cara nih teman Pro 2 gitu ya, untuk hidupnya gitu ya lebih tenang gitu ya. Karena memang katanya tadi kan hidup lebih tenang itu bisa dilatih ternyata. Dan udah ada nih yang ngasih tipsnya, katanya ada Kak Nina nih di Bojonggede Bogor. Katanya, halo Kak, aku Nina. Katanya, kalau aku sih biasanya ngebatasin penggunaan media sosial Kak pada waktu-waktu tertentu ya, biasanya supaya memang pikiran nih gak terlalu penuh dengan informasi-informasi yang gak perlu. Wah ini menarik ya teman-teman berdua ya. Memang sebenarnya kita kayaknya harus pintar-pintar nyaring ya, apa yang sebenarnya informasi ini penting banget untuk kita terima gitu ya. Atau mungkin juga ini kayaknya baiknya dilewatin atau tidak perlu dimasukkan ke dalam pikiran gitu ya teman Pro 2. Ini menarik nih dari Kak Nina. Terima kasih Kak Nina atensinya. Dan ada juga nih dari Kak Fajar di Bogor. Katanya, halo Kak Idel, aku Fajar. Kalau aku sih biasanya lebih rutin ke olahraga Kak, dan juga jaga waktu istirahat aku nih supaya kondisi tubuhnya fit gitu ya. Soalnya kondisi tubuh itu mempengaruhi ketenangan pikiran katanya. Nah ini salah satu yang harusnya dicobain deh sama teman Prodo ya. Mungkin kalau kamu yang kayaknya masih kurang beraktivitas terutama olahraga gitu ya, kayaknya ini salah satu aktivitas yang harus kamu lakukan juga teman Prodo. Karena memang olahraga ini merupakan salah satu stress relief gitu ya. Dan ada juga nih dari Kak Maya di Bogor. Katanya kalau dia sih biasanya ngebiasain diri dengan nulis hal-hal yang dia syukurin setiap malam gitu ya, atau biasa disebut journaling ya kalau kayak gini teman Pro 2, supaya katanya lebih fokus pada hal-hal yang positif yang terjadi di dalam hidupnya katanya. Wah ini menarik ya teman Pro 2 ya. Untuk kamu mungkin yang masih struggle journaling gitu, coba-coba dulu teman Pro 2. Nulis dikit-dikit-dikit, lama-lama jadi kayak sebuah hal yang kayaknya tuh gak akan bisa lepas dari kamu teman Pro 2. Kayaknya aneh kalau gak nulis gitu ya. Oke deh, terima kasih teman Pro 2 untuk atensinya di pagi hari ini ya. Soal tadi kita tips-tips gitu ya, supaya hidup lebih mindful gitu. Kalau gitu kita lanjut dulu ke lagu enak yang melewat yang satu ini.

Kesan dari ST12 teman Pro 2. Ini salah satu lagu lama yang kayaknya masih nyangkut ya sampai sekarang. Oke deh teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ke informasi soal mitigasi bencana nih teman Pro 2 ya. Karena katanya nih mitigasi bencana diusulin jadi salah satu materi di masa pengenalan sekolah di sekolah-sekolah di Pandeglang. Nih katanya tujuannya tuh sebenarnya jelas ya, supaya memang para pelajarnya jadi lebih siap nih kalau menghadapi berbagai potensi bencana gitu. Jadi sedini mungkin dilakukan mitigasi supaya pas kejadian gitu ya, udah pada tahu nih harus ngapain. Nah karena memang Indonesia sendiri juga kan banyak potensi bencana ya teman Prodo ya, dari gempa, terus tsunami gitu ya. Makanya kayaknya memang edukasi kebencanaan ini dinilai penting banget nih ditanemin sejak bangku sekolah, supaya memang siswa-siswanya tuh gak cuma paham teori aja, tapi juga tahu nih cara bertindak pas lagi kondisi darurat. Jadi kayak misalkan tiba-tiba gempa nih, udah tahu gitu kira-kira apa langkah-langkah yang harus dilakukan daripada panik berlebihan gitu ya. Jadi pentingnya itulah tadi ya teman Pro 2 ya, pengenalan mitigasi bencana. Sebenarnya ini menurut aku salah satu program yang bagus ya, nggak cuman dari Pandeglang gitu ya. Kayaknya memang ini bisa diterapkan harusnya ya di seluruh sekolah-sekolah Indonesia. Karena memang di Indonesia sendiri ya itu tadi ya, terkenal memang banyak potensi bencana, jadi bisa lebih siap orang-orangnya. Dan pastinya juga kalau udah lebih siap, pastinya yang selamat diharapkan akan lebih banyak orang lagi teman Pro 2.

Udah tahu belum? Indonesia merupakan salah satu dari negara dengan penduduk paling pendek di dunia, yang rata-rata tingginya hanya 1,58 meter. Kamu termasuk?

Dalam Pro 2 ada info dari Sulawesi Tengah nih, Wakil Gubernur Sulawesi katanya turun langsung untuk meninjau warga yang terdampak gempa bumi yang berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah tersebut ya teman Pro 2. Dan kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kondisi warga dan juga penanganan daruratnya berjalan dengan baik pasca gempa. Sejumlah warga memang dilaporkan mengalami luka-luka ya, yang masih menjalani perawatan medis juga masih ada. Sementara tim gabungan evakuasi gitu ya, terus melakukan pendataan kerusakan rumah serta infrastruktur yang terdampak oleh gempa ini. Dan pemerintah daerah juga menghimbau masyarakatnya supaya tetap tenang dan tidak panik dan selalu waspada terhadap kemungkinan gempa susulan yang terjadi di Sulawesi teman Pro 2. Semoga kondisi ini segera pulih ya teman Pro 2, dan seluruh warga yang terdampak juga bisa diberikan keselamatan serta juga kekuatan, dan jangan sampai lagi ada gempa-gempa susulan.

tahun berdua kamu pernah gak sih kayak lagi ngurusin sesuatu gitu ya, soal hal-hal yang berbau dengan pelayanan publik nih, lagi buru-buru terus ternyata mungkin pelayanannya kurang oke gitu ya, atau mungkin pelayanannya lambat. Ini jadi salah satu hal yang agak menyebalkan ya teman berdua. Nah, tapi teman berdua tenang aja nih, kalau kamu punya pengalaman hal-hal serupa gitu ya, nih boleh banget nih kamu kasih tahu ini di Halo RRI Pro 1 RRI Bogor. Nah, kalau kamu pengen cerita gitu ya, atau mungkin juga nanya-nanya gitu ya soal layanan-layanan publik, itu jangan ragu teman Pro 2. Karena memang nantinya nih semua keluhan atau juga pertanyaan-pertanyaan kamu tentang pelayanan publik atau mungkin fasilitas publik gitu ya, nantinya akan diteruskan ke pihak-pihak yang terkait supaya ada tanggapannya atau ada jawabannya teman Pro 2. Dan Halo RRI ini bisa kamu dengarkan di Pro 1 RRI Bogor gitu ya, dan siar setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Dan atau juga kamu bisa hubungi gitu ya ke WhatsAppnya di 081-5x4200 atau juga bisa by phone di 0251-8312450. Dan kamu bisa mendengarkan Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz dan juga FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, atau juga AM 1242 kHz.

Pro2 FMRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro2, gak kerasa nih, sebentar lagi kita akan memasuki jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya aku Idel nih harus pamit undur diri nemenin kamu di pada pagi ini, teman Pro2. Dan teman Pro2, semoga informasi yang aku sampaikan ke kamu di hari ini, di pagi ini, bermanfaat untuk kamu gitu ya. Dan untuk kamu yang masih sedang dalam melakukan aktivitas kamu di hari Rabu ini, semangat terus dan semoga tetap on ya sampai sore nanti, teman Pro2. Oke teman Pro2, kalau gitu aku Idel pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye bye teman Pro2.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Ada Rinda Marlita nih.

Assalamualaikum. Hai, selamat siang teman Pro 2. Ketemu sama Rinda Marlita di siang hari kamu. Tentunya aku mau nemenin kamu muterin lagu kesukaan kamu di rangkaian santai siang di jam request. Nomornya tentunya masih sama di 0811-111-5222 atau lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Ketik nama kamu, lokasi kamu di mana dan requestannya apa. Nanti aku bacain, aku cariin, aku puterin deh lagunya. Nih teman Pro 2, nanti juga bukan hanya request aja. Di jam 1 kita punya informasi-informasi seputaran olahraga. Kemudian di jam 2 kita punya informasi, ada hiburan, ada kesehatan. Pokoknya banyak lah teman Pro 2. Yuk kita santai-santai di santai siang.

0: Sebelum kamu menyerah hari ini, ingatlah bahwa banyak orang di luar sana yang menginginkan posisi kamu sekarang. Mereka berlomba dan menunggu supaya kamu gagal. Sahabat kreatif, kamu tidak akan pernah tahu apa yang ada di balik kesusahanmu sekarang. Ketika kamu kuat, percayalah, kamu akan dapat imbalannya, karena usaha akan membuahkan hasil setelah seseorang tidak menyerah.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: casting berikutnya untuk iklan ya. 5 orang masuk ke dalam.
1: Bismillah, Bun, aku masuk ya. Doain mudah-mudahan lancar castingnya.
0: Ayo deh, masuk deh.
2: Oi nak, agil lipstick sekete pucik banget mah. Badak tuh tabahan sekete lagi. Dia putih di kamera. Caliak tuh, orang kinclong-kinclong masuk TV.
0: Ayo deh, itu namanya ngomong apa tuh?
1: Deh bunda, jangan pakai bahasa Minang pula. Ini kan rame. Bahasa Indonesia aja lah biar gak malu nah.
2: Manga lo malu-malu. Banyak orang awak di siku mah.
3: Ayo, siapa yang masih malu menggunakan bahasa daerah? Berani berbahasa daerah berarti bangga dengan daerah asal. Malu itu kalau kamu tidak bisa berbahasa daerah asalmu.
4: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini. Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Selamat siang, aku mau nyapa Veronica yang ada di Pemda. Katanya kalau siang hari ini cukup panas, jadi pengen dengerinnya yang mellow. Hujan pengen mellow, panas pengennya juga mellow ya. Nah, kalau Veronica pengen dengerin lagunya Geisha yang Lumpuhkan Ingatanku, boleh, nanti lagunya aku puterin ya. Terus ada juga dari Aulia. Hai Aulia yang ada di Dramaga. Kalau Aulia pengen dengerin lagunya Sam Smith dengan I'm Not The Only One, boleh banget, lagunya juga udah siap untuk diputerin, tinggal ditunggu. Kemudian satu lagi boleh dari siapa? Wira. Hai Wira, Wira yang ada di Taman Cimanggu. Kalau Wira pengen dengerin lagu lama dari Ari Lasso yang Hampa, boleh banget. Tiga lagu siap meluncur ke ruang dengar kamu. Ini dia requestannya.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: gak sih kalau ternyata lumba-lumba bisa tidur dengan menggunakan satu mata, dalam artian satu mata lagi terbuka? Hal ini dilakukan oleh lumba-lumba bukan karena dia merasa tidak aman, tetapi karena lumba-lumba tidak suka bernafas secara otomatis. Saat lumba-lumba tertidur, hanya ada bagian satu otak yang tertidur dalam satu waktu. Nah, ternyata bagian otak lainnya tetap terjaga dan membuatnya supaya bisa tetap bernafas dengan salah satu mata yang terbuka.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Kita lanjut. Selamat siang untuk Dea. Hai Dea, Dea yang ada di Pajajaran. Katanya kalau Dea siang hari ini pengen dengerin lagunya New Jeans yang super shy, super shy. Oke, nanti lagunya aku puterin ya. Terus ada juga Aca. Hai Aca, Aca yang ada di Baranang siang. Aca pengen dengerin lagunya Bruno Mars dengan Argis In. Oh, oke, baiklah. Nanti lagunya aku puterin, udah aku siapin. Ditunggu ya, Ca. Terus satu lagi ada dari Juju. Hai Juju, Juju yang ada di Sukasari. Kalau Juju pengen dengerin lagunya Tangga yang Ajariku Rahasiamu. Rahasia apa? Aku gak punya rahasia, Ju. Nanti lagunya aku puterin ya. Teman Pro 2 tentunya jam requestnya masih dibuka di 0811-111-5222 atau lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Ini jam request aku buka sampai dengan mendekati jam 1 siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Kamu kenapa, Kinan?
1: Aku baru kena teguran sama atasan. Proyek yang aku kerjain lewat deadline dan gak sampai target. Padahal proyek ini tuh it's my dream. Semua udah aku kerahin. Kayaknya emang aku gak punya kemampuan deh. Ada aja kesalahan yang aku lakuin. Apa aku harus resign ya?
0: Loh, kok jadi ngeramein diri kamu sendiri sih, Nan?
1: Enggak. Aku lagi introspeksi diri aja.

Selamat siang untuk Kak Adi di Sentul yang request lagunya Bernadia Rabun Jauh. Katanya semangat siarannya. Terima kasih untuk Kakak Adi di Sentul. Ditunggu ya lagunya, aku puterin abis ini. Terus selamat siang juga, ini ada dari Wahyu di Cibinong. Pengen dengerin lagunya Avril Lavigne yang I'm With You. Yang gitu bukan sih? Mudah-mudahan aku gak salah muterin ya. Ditunggu lagunya. Nah teman-teman Pro 2, aku cuman mau ingetin aja, siapa tahu nih buat kamu yang suka ngalamin pelayanan publik yang bikin jengkel ataupun nemuin fasilitas umum yang kurang nyaman dipakai, sekarang kamu gak perlu bingung lagi mau cerita ke siapa. Kamu tinggal curhatin ke Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor. Kamu bisa sampaikan keluhan, pertanyaan ataupun aduan kamu yang nantinya akan diteruskan ke pihak terkait supaya didapatkan solusinya. Halo RRI disiarkan setiap hari Senin, Rabu.

dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, AM 1242. Jangan sampai bingung lagi, tinggal curhatin ke Halo RRI Pro 1 RRI Bogor. Oke deh, kalau gitu yuk kita dengerin lagi. Ini dia requestan kamu.

Apakah kamu merasa tidak melakukan apa-apa sementara yang lain selangkah di depanmu? Stop. Dengarkanlah ini. New York 3 jam lebih awal dari California. Tapi tidak berarti California terlambat. Ada orang yang masih sendiri, ada pula orang yang sudah menikah. Ada orang yang lulus kuliah di usia 22 tahun, tapi menunggu 5 tahun untuk bekerja. Yang lainnya lulus usia 27 tahun dan langsung bekerja. Obama pensiun dari presiden usia 55 tahun dan Trump maju di usia 70 tahun. Itulah yang dinamakan zona waktu. Setiap orang bekerja sesuai zona waktunya masing-masing. Tuhan punya rencana berbeda untuk setiap orang, maka bekerjalah sesuai zona waktumu. Teruslah berusaha dan berkarya yang terbaik, sehingga rencana-rencana baik dan indah atas hidupmu terjadi atas kehendaknya. Karena semua akan indah pada waktunya.

Timnas Perancis membuka kiprahnya di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan, dan Les Blues menundukkan Senegal 3 gol berbanding 1 pada laga grup I yang berlangsung di Stadion MetLife New Jersey, Amerika Serikat, Rabu 17 Juni 2026. Dua gol kemenangan Prancis dicetak Kylian Mbappe pada menit ke-66 dan masa injury time. Satu gol lainnya disumbangkan Bradley Barcola, sementara Senegal hanya mampu membalas melalui Ibrahim Baye. Selain setelah pertandingan, Mbappe menegaskan target utamanya adalah mengukir sejarah bersama tim nasional Prancis dengan membawa negaranya mencapai final dan juga menjuarai Piala Dunia 2026. Kemenangan atas Senegal disebutnya memberi ketenangan bagi tim, namun ia mengingatkan bahwa perjalanan masih panjang dan fokus kini tertuju pada laga berikutnya menghadapi Irak. Tambahan 2 gol ke Senegal membuat Mbappe kini mengoleksi 14 gol di sepanjang penampilannya di ajang Piala Dunia. Catatan tersebut melampaui rekor gol Pele dan Lionel Messi, serta menyamai torehan legenda Jerman Gerd Müller. Sementara itu, di cabang futsal putri, 4 tim memastikan lolos ke babak final for Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Mereka adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, 6ABP Women, dan Capybara Angel. Kepastian ini diperoleh setelah berakhirnya seri Sukoharjo yang digelar di Gor Bung Karno, Jawa Tengah. KL Angels dan 6ABP Women tampil sempurna dengan meraih 2 kemenangan pada pekan terakhir. MSFC juga menunjukkan performa impresif, termasuk kemenangan telak 10-1 atas Fast Angel. Sementara Capybara Angel tetap mengamankan tiket ke final four meski kalah pada laga terakhir. Kini 4 tim terbaik tersebut siap bersaing memperebutkan gelar juara WPFL 2026 pada babak final four. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 siang hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

Pradua udah punya RRI Digital belum? Kalau belum, download sekarang yuk, karena banyak banget fitur yang ada di RRI Digital loh. Nah, kamu bisa tetap dengerin RRI Bogor Programa 2 lewat aplikasi RRI Digital. Kamu bisa streaming langsung, dengerin ulang siaran, bahkan nih kamu juga bisa pilih kanal-kanal RRI lainnya. Mudah banget kan? Praktis dan juga kekinian tentunya. Makanya jangan sampai ketinggalan informasi dan hiburan dari RRI. Yuk download RRI Digital sekarang.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

Kita lanjut lagi bacain requestannya. Aku mau nyapa ada Naya. Hai Naya, Naya yang ada di Cimanggis. Wow, jauh sekali. Hai Naya, Naya pengen dengerin lagunya Pamungkas yang To The Bone. Boleh. Terus selamat siang juga untuk siapa nih? Sebentar kita geser dulu ya. Oh, ada Lisa. Hai Lisa. Lisa yang ada di Bogor aja katanya pengen dengerin lagunya Sal Pribadi dong yang Ambilkan Bintang. Boleh banget. Lagunya juga udah aku siapin. Nah, teman Fredua masih ada waktu banget nih buat kamu nge-request lagu kesayangan kamu di sini di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Kita dengerin dulu yuk requestannya dari Naya dan juga Lisa. Check it out.

kamu ada sabun yang terbuat dari tanah liat. Bagaimana ya awal mulainya? Bangsa Yunani kuno tidak menggunakan sabun seperti yang kita gunakan sekarang. Mereka biasanya membersihkan tubuh dengan cetakan tanah lempung, pasir, batu apung, dan abu, ditambah dengan minyak. Dari sinilah kebiasaan membersihkan tubuh dengan tanah dimulai. Ternyata, sabun dari tanah liat ini ada di Indonesia. Tepatnya di daerah Jatiwangi, sebuah kecamatan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ternyata, sabun dari tanah liat mampu menghaluskan, mencerahkan, dan mencegah penuaan pada kulit. Nah, kamu tertarik mencoba?

0: satu orang paling berpengaruh terhadap dunia Dirgantara berasal dari Indonesia. Beliau adalah Profesor B.J. Habibie yang terkenal dengan sebuah rumus bernama Faktor Habibie. Rumus ini digunakan untuk memprediksi letak awal retakan, struktur penyangga, sehingga dapat menahan tekanan saat pesawat lepas landas, mendarat, dan saat mengalami turbulensi. Hal ini membuat B.J. Habibie dijuluki Mr. Crack.
1: Atas nama saya Richard Kapten John Christian dan seluruh kawan pesawat mengucapkan selamat datang di dalam pesawat Boeing 737 seri 300. Penerbangan ini adalah penerbangan dilarang berVSC 210 dengan tujuan Solo.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Taman Predu aku mandang azan zuhur untuk daerah Bogor dan sekitarnya. Ini di pukul 11:57 waktu Indonesia Barat. Nanti juga ada beberapa lagu religi yang akan menemani kamu. Kita seling dulu ya untuk requestannya. Setelah itu kita balik lagi ke jam request di Santai Siang Predu RRI Bogor. Nah tapi sebelum itu nih Taman Predu, aku punya informasi dulu boleh kali ya. Ini seputaran film nih Taman Predu. Pixar kembali menghadirkan petualangan terbaru para mainan ikonik lewat Toy Story 5. Film animasi keluarga ini tuh ngangkat tema yang dekat banget dengan kehidupan modern. Disutradarai sama Andrew Stanton, Toy Story 5 menghadirkan kisah emosional dan juga petualangan. Ceritanya sendiri menyoroti perubahan kebiasaan anak-anak di era teknologi digital. Ini relate banget gitu kan teman Pro 2 ya. Well, anak-anak zaman baheula gitu mainnya cing benteng, kemudian mainnya rumah-rumahan, masak-masakan. Kalau sekarang, handphone, gadget gitu kan ya. Bonnie kini telah berusia 8 tahun dan mulai tumbuh besar. Perhatiannya perlahan beralih dari mainan menuju perangkat pintar bernama Lilipet. Kehadiran Lilipet ini membuat Woody dan juga kawan-kawan ngerasa tersisih. Mereka mulai mempertanyakan peran mereka dalam kehidupannya Bonnie itu seperti apa sekarang. Wah, jangan-jangan mainan-mainan kita nih teman-teman punya perasaan kayak Woody dan juga teman-teman kali ya.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

Teman Fredu yang udah nge-request, sabar dulu ya. Kita seling dulu sama beberapa lagu religi karena kita akan memasuki waktunya kumandang azan zuhur daerah Bogor dan sekitarnya di jam 11:57 waktu Indonesia Barat. Selepas lagu-lagu religi, aku bakalan balik lagi bacain lagi deh requestan-requestan kamu. Yang belum ngelis, ayo ngelis dari sekarang karena semakin mepet waktunya menuju akhir jam request di Santai Siang edisi hari ini.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Teman Produa yang dirahmati Allah, pagi yang cerah ini adalah waktu yang tepat untuk kita merenungkan pentingnya menjaga kebersihan hati. Dalam Al-Quran Surat Asy-Syams ayat 9 hingga 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya." Kebersihan hati adalah kunci dari segala kebaikan. Hati yang bersih akan memancarkan cahaya iman dan akan membawa kita pada perilaku yang baik. Untuk menjaga kebersihan hati, kita perlu menjauhkan diri dari sifat-sifat tercela seperti iri, dengki, dan sombong. Sebaliknya, mari kita hiasi hati kita dengan sifat-sifat terpuji seperti ikhlas, sabar, dan syukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ingatlah bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya." Ketahuilah bahwa segumpal darah itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di pagi yang penuh berkah ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberikan hati yang bersih dan selalu dilindungi dari segala keburukan. Semoga kita bisa menjalani hari ini dengan hati yang tenang dan penuh kedamaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika kaki yang kamu miliki saja tidak bisa membawamu mendatangi sholat, lalu bagaimana kamu mengharapkan kakimu itu akan membawamu ke surga?

0: Selamat menjalankan ibadah salat zuhur untuk kamu yang menjalankan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Kita lanjut lagi yuk. Hai, selamat siang untuk Wira, Wira yang ada di Cimanggu. Katanya kalau Wira pengen dengerin lagunya Naikila yang bareng sama Tensi. Kasih aba-aba, boleh, nanti lagunya aku puterin ya. Terus selamat siang juga ada Ken. Hai Ken, Ken yang ada di Sempur. Kalau Ken pengen dengerin lagunya Unmasked dengan Kumaudia, boleh banget. Satu lagi requestnya ada Sigit. Hai Sigit, Sigit yang ada di Bogor aja. Kalau Sigit katanya pengen dengerin lagunya Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Siap deh kalau gitu. Jam requestnya tentunya masih ada. Sekarang aku mau puterin dulu nih requestan-requestan yang udah masuk. Check it out.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
1: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi kan ada event e-sport nih di kampus. Jadi aku lagi banyak latihan nih.
0: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Ah, papa bawel sih tuh kan. Ah, kalah deh. Papa mah ganggu aja sih.
0: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Saya tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Kita lanjut lagi teman Pro 2. Gak kerasa ya, sekarang ini kan udah hari Rabu gitu. Ini tuh kalau orang-orang bilang hari Rabu itu adalah hari tengah minggu, dimana kerjaannya masih numpuk tapi energi udah mulai low bet. Tetap semangat ya teman Pro 2, buat kamu yang memang punya aktivitasnya masih cukup padat dan lainnya juga masih banyak di hari ini. Semangat terus. Nah, untuk menumbuhkan rasa semangat kamu, boleh sambil dengerin lagu kesayangan kamu. Makanya requestin aja di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Nah, teman-teman Pro 2, aku bacain lagi beberapa ya. Selamat siang untuk Syahrul. Hai Syahrul. Syahrul yang ada di Bantar Kambing. Hai Syahrul. Katanya kalau Syahrul pengen dengerin lagunya dari Roni Parulian dengan Sepenuh Hati. Boleh, lagunya nanti aku puterin. Ditunggu ya Syahrul. Terus ada juga Odet. Hai Odet. Odet yang ada di Jalan Pemuda. Katanya kalau Odet pengen dengerin lagunya Agnes Monica, Kak, yang lama aja dengan Teruskanlah. Gak tahu kenapa aku kangen banget masa-masanya Agnes Monica di lagu ini. Siap, lagunya udah aku siapin, ditunggu. Oke teman Pro 2, dua lagu requestan kamu, requestan yang lainnya yang masih nyangkut boleh banget di sini. Jangan cuma simpen di draft aja, ayo kirim di 0811-111-5222 atau lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital.

Zaman Pro 2? Udah tahu belum? Gajah yang kita kenal sebagai hewan besar yang berbelalai panjang ternyata juga punya kipas alami. Kipas itu adalah telinganya sendiri. Telinga gajah berkulit tipis dengan panjang yang bisa mencapai 17% dari tubuhnya. Fungsi utama telinga lebar ini adalah sebagai penyejuk alami. Telinga gajah dipenuhi pembuluh darah besar yang mengatur suhu tubuh mereka. Jadi, jika gajah merasakan suhu tubuhnya meningkat, ia akan memompa darah ke telinga, kemudian mengepakkan telinga itu. Semakin lebar telinga gajah, semakin luas pula jangkauan gajah melepaskan panas ke udara di sekitarnya.

Selamat siang Kakak Imen yang ada di Sentul. Akhirnya muncul juga WhatsApp-nya ya. Ditungguin loh dari tadi. Kakak Imen di Sentul katanya pengen dengerin lagunya Ran dengan Ku Lakukan Semua Untukmu. Boleh banget. Nanti aku puterin. Terima kasih Kakak Imen. Oh ya, kata Kakak Imen, kata tetap semangat karena menemani pendengar setiap radio walaupun cuaca panas. Iya nih, panasnya naik turun kayaknya ya. Kadang tiba-tiba redup, tiba-tiba panasnya moncerang gitu kan. Tetap semangat juga untuk Kakak Iman dan juga teman-teman Pro 2 yang lainnya. Terus selamat siang, aku mau nyapa dari siapa nih? Yulva. Hai Yulva. Yulva yang ada di Pasir Kuda. Katanya kalau Yulva pengen dengerin lagunya dari 50-50 yang Cupid. Boleh banget. Lagunya udah aku siapin. Tinggal tunggu aja di playnya. Satu lagi teman Pro 2 ada dari Minah. Hai Minah. Minah yang ada di Semplak. Kalau Minah pengen dengerin lagunya Raisa dengan Apalah Arti Menunggu. Boleh, siap deh kalau begitu. Tiga lagu requestan ini menjadi akhir kebersamaan kita untuk jam requestnya nih teman Pro 2. Tapi tenang aja, selepas request ini kita bakalan masuk ke informasi-informasi di mana jam 1 siang ditemenin sama informasi seputaran olahraga. Kira-kira apa yang bakalan dibahas? Yang pastinya gak jauh-jauh dari Piala Dunia kayaknya. Oke lah, kalau begitu kita dengerin dulu. Ini dia requestan kamu.

penghasilan. Mulai jadi konten kreator, live shopping, sampai UMKM yang manfaatin media sosial buat ngejangkau lebih banyak orang. Aktivitas di dunia digital ngebuka cara baru buat kerja dan berkarya dengan sistem yang lebih fleksibel. Teknologi bikin kita punya ruang buat terus belajar, berkembang, dan berdiri di kaki sendiri. Jadi, media sosial bukan cuma buat scroll, tapi juga buat berkarya, jalanin usaha, dan yang pasti, nambah peluang cuan.

0: Ah, geser sini aja nih cakep. Di depan kan enak kena matahari.
1: Di, itu kamu naro pot di jalanan gitu?
0: Lah iya, emang kenapa? Kan di depan rumahku.
1: Ya iya, di depan rumah kamu. Tapi itu kan jalanan, bukan halaman pribadi.
0: Eits, santai dong. Tenang aja, orang masih bisa lewat kok. Udah aku ukur. Nah, udah pas nih.
1: Lah, sekarang motornya juga ditaruh di situ.
0: Ya biar deket aja, jadi kan gampang kalau aku mau pergi.
1: Ih, jadi sempit ini, Di. Aku mau keluar kan jadinya susah nih. Tuh kan nyangkut.
0: Ya pelan-pelan gak sih? Bisa kok itu.
1: Yeay, ini mah bukannya soal pelan-pelan, Di. Ini kan jalanannya jadi kayak punya kamu sendiri. Kalau semua orang kayak gini mah gak akan ada yang bisa lewat kali.
0: Iya deh, iya, sorry. Aku gak kepikiran sampai situ.
1: Ya makanya, kita kan tinggal bareng-bareng nih di sini.
0: Iya, aku salah.

Dan Friend Dua, kabar datang dari Liga Italia. AC Milan ini resmi nunjuk Ruben Amorim sebagai pelatih kepala baru buat ngegantiin Massimiliano Allegri yang diberhentikan di akhir musim 2025-2026 nih. Pelatih asal Portugal berusia 41 tahun ini tuh dikontrak selama 2 musim ke depan. Milan menilai filosofi permainannya itu menyerang, tekanan tinggi dan juga transisi cepat yang menjadi ciri khas Amorim sesuai dengan arah baru yang ingin dibangun sama klubnya sendiri. Amorim mengaku antusias tentunya menerima tantangan melatih salah satu klub terbesar di Italia ini. Dia menyadari besarnya sejarah dan juga ekspektasi yang melekat di Rossoneri dan tugas berat pun langsung menanti. Musim lalu Milan hanya finish di posisi kelima klasemen dan juga gagal lolos ke Liga Champions. Dalam 4 pertandingan terakhir, Rossoneri bahkan hanya mampu meraih 1 kemenangan. Sebelumnya Amorim sempat menangani Manchester United selama 14 bulan. Biarpun gagal meraih hasil maksimal di Inggris, dia dikenal sukses ngebawa Sporting CP meraih 2 gelar Liga Portugal dan juga mengakhiri penantian panjang klub tersebut. Sekarang Amorim diharapkan mampu ngembaliin kejayaan AC Milan dan juga ngebawa tim kembali bersaing di papan atas sepak bola Eropa. Kita tunggu hasilnya.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

Kita lanjut teman Fredu ya. Kabarnya dari sepak bola nasional, Komisi 10 DPR RI ini resmi menyetujui rekomendasi kewarganegaraan Indonesia bagi Michelle Lee Baker dan juga Luke Anthony Vickery. Nah, dalam rapat pemerintah dan juga PSSI di gedung DPR RI Jakarta, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan apresiasi atas dukungan DPR terhadap pengumuman tim penguatan timnas Indonesia yang menurutnya langkah naturalisasi ini merupakan bagian dari strategi memperkuat kedalaman skuad menghadapi berbagai kompetisi internasional. Tapi walaupun begitu, PSSI menegaskan naturalisasi bukan satu-satunya cara membangun tim nasional. Pembinaan usia muda tetap menjadi fondasi utama pengembangan sepak bola Indonesia dalam jangka panjang. Sementara itu, Komisi 10 DPR RI mengingatkan agar proses naturalisasi dilakukan secara selektif, transparan, dan tetap mendukung regenerasi pemain lokal demi kemajuan sepak bola nasional.

0: Menurut sebuah penelitian, kalau anak muda Indonesia tergolong sebagai anak muda terbahagia di dunia. Hasil penelitian yang dilakukan sebuah organisasi Inggris, Farkey Foundation, menyebutkan skor yang dimiliki anak muda Indonesia mencapai 90%. Angka tersebut termasuk paling besar di antara 20 negara lainnya, seperti India, Amerika Serikat, China, Rusia, Kanada, Brazil, Afrika Selatan, Jerman, Inggris, Korea Selatan, dan masih banyak lainnya.
1: Sesuatu yang belum

0: Sayang, ini loh es legendaris yang aku ceritain. Cobain deh.
1: Eh, sedotannya mana? Aku ambil dulu ya.
0: Gak usah, glek aja langsung.
1: Ih, rasanya tuh kurang afdol kalau gak pakai sedotan.
0: Dengar nih, dalam sehari ada 93 juta batang sedotan plastik yang digunakan. Itu cuma di Indonesia aja loh. Kamu tahu gak, sampah sedotan ini akan berakhir di mana?
1: Di tempat sampah.
0: Ya enggak lah, di laut.
1: Kok bisa?
0: Iyalah, karena sifatnya yang susah terurai, sedotan dan sampah plastik lainnya jadi polutan yang berakhir di lautan dan jadi ancaman kepunahan untuk ekosistem laut. Kalau aku sih udah lama putus hubungan sama sedotan dan plastik sekali pakai. Jangan sampai nantinya lebih banyak sampah di lautan ketimbang ikan.
1: Aku ikutan deh.
0: Nah, gitu dong. Mulai hari ini dan seterusnya, biasakan untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai. Jaga lingkungan untuk kehidupan lebih baik di masa mendatang.

Ngomongin Piala Dunia teman-teman Pradua, ada satu nama yang lagi rame banget dibahas netizen, yaitu adalah Fozinha, kiper timnas Tanjung Verde. Nah, di laga grup H melawan Spanyol, Fozinha tampil gila-gilaan dan juga sukses bikin Spanyol frustasi. Nonton kan nih teman Pradua. Jadi nih pertandingan yang digelar di Atalanta Stadium ini berakhir imbang 0-0. Biarpun Spanyol terus menekan dan menciptakan banyak peluang. Yang bikin kagum, Fozinha ini walaupun usianya udah 40 tahun masih punya refleks dan juga penyelamatan luar biasa. Gak heran kalau aksi-aksinya ini langsung viral di media sosial. Bahkan ya teman Pradua, banyak netizen yang bilang tampilannya ini tuh mirip dengan film Shaolin Soccer karena terlalu susah ditembus. Keren banget ya. Berkat performnya ini, Tanjung Verde makin dikenal pecinta sepak bola dunia. Sementara untuk Spanyol, hasil imbang ini jadi alarm supaya mereka bisa lebih efektif lagi ketika memanfaatkan peluang di laga berikutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: cepat habis amat nih rokok. Buang ah.
1: Membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan dapat memicu terjadinya kebakaran. Bara dari api rokok mudah membakar benda kering dan meledakkan suatu tempat yang terkontaminasi gas atau bahan bakar. Jadi, berhati-hatilah. Akibat kelalaian yang dianggap sepele bisa merugikan orang banyak.
2: Yang baru di Produapa.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Lanjut masih dari Piala Dunia 2026. Kenapa nge-skip? Maaf teman Pro 2. Nah, kali ini Norwegia yang tampil kece dan sukses menang telak 4-1 ketika melawan Irak di Gillette Stadium Amerika Serikat. Sorotan utama tentu aja jatuh ke Erling Haaland. Striker andalan Norwegia ini tuh langsung tancap gas di laga debut Piala Dunia dengan mencetak 2 gol. Enggak cuma itu, Haaland juga menyumbang 1 assist yang ngebantu Norwegia mengunci kemenangan. Menariknya nih teman Pro 2, Haaland ngaku seneng banget akhirnya bisa merasakan atmosfer Piala Dunia. Soalnya dia tuh sempat gagal tampil di SDC sebelumnya dan ngerasa ada yang kurang dalam perjalanan karirnya gitu sebelum menginjak Piala Dunia. Berkat tambahan 2 gol ini, koleksi gol Haaland bersama timnas Norwegia sekarang capek dengan 57 gol. Catatan ini makin mengukuhkan dirinya sebagai top skor sepanjang masa Norwegia. Kemenangannya juga bikin Norwegia mengamankan 3 poin penting dan juga terus menempel Prancis di papan atas klasemen sementara grup I. Dan persaingan grup ini dijamin bakal makin seru di pertandingan berikutnya.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga, jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

Untuk informasi seputaran olahraganya udahan dulu nih teman Predua. Kita lanjut sama informasi-informasi menarik lainnya, salah satunya dari seputaran kesehatan. Nah, kita juga kan dianjurkan selain untuk memperbanyak makan sayuran, buah-buahan juga gak boleh ketinggalan nih teman Predua. Makan buah kan kadang kita pengennya tuh senemunya aja gitu kan ya. Pengen makan sore ya makan sore. Kalau misalnya siang ya pengen makan buah, ya siang makan buah gitu kan. Tapi yang jadi pertanyaan adalah makan buah malam hari ini bagus nggak sih? Bisa ngasih manfaat atau malah justru menimbulkan dampak tertentu? Ternyata tergantung cara menikmatinya untuk tubuh kita nih. Makanya penting banget untuk memperhatikan beberapa hal sebelum mengkonsumsi buah supaya manfaatnya tetap terasa dengan baik setiap malam. Buah sendiri kan dikenal sebagai sumber vitamin dan juga mineral yang membantu memenuhi kebutuhan nutrisi setiap hari dengan cara alami. Namun Sebagian orang ini ragu karena makan pada malam hari dianggap bisa mengganggu pencernaan dan juga tidur. Nah, dikutip dari Allo Dokter, buah umum aman dikonsumsi pada malam hari dan tidak selalu menimbulkan dampak buruk untuk kesehatan. Berbeda dengan makanan pedas dan juga berlemak yang bisa memperlambat pencernaan dan juga memicu gangguan ketika tidur seperti perut kembung, kerasa begah, kayak gitulah. Buah sendiri cenderung rendah lemak dan juga gula, jadi lebih ringan dicerna untuk tubuh ketika malam hari. Nah, ini juga kandungan seratnya ngebantu rasa kenyang lebih lama tanpa menambah berat badan kalau dikonsumsinya dalam jumlah yang wajar gitu. Jadi boleh gak sih makan buah malam hari? Boleh, asal dikonsumsinya dengan bijak.

0: tahu belum? Tanaman lidah buaya itu bagus banget loh untuk merawat rambut kamu biar gak rontok, tetap berkilau dan juga lembut. Gak kayak buaya darat ya, bikin stres akhirnya rambut kamu rontok.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

Temen Oprah 2 buat para pecinta sepak bola di Indonesia. Ada kabar juga nih, perjalanan panjang timnas Indonesia menuju mimpi tampil di Piala Dunia kini diangkat dalam film dokumenter. Judulnya adalah The Longest Wait. Nah, film ini tuh menceritakan penantian hampir 90 tahun sejak Indonesia terakhir tampil di Piala Dunia tahun 1938. Dan gak cuma nampilin aksi di lapangan, penonton juga diajak melihat sisi lain para pemain timnas yang jarang terekspos ke publik. Mulai dari suasana ruang ganti, perjuangan selama menjalani pemusatan latihan, sampai dengan cerita tentang keluarga, identitas, dan alasan mereka memilih membela merah putih nih. Jadi, filmnya ini tuh gak cuma soal sepak bola aja teman Pro 2, tapi juga tentang mimpi, pengorbanan, dan rasa bangga mewakili Indonesia. Menariknya teman Pro 2, filmnya sendiri menyoroti peran pelatih dan para supporter yang selalu setia ngedukung timnas di setiap langkah perjuangan mereka. The Longest Wait ini ya, diproduksi oleh Fremantle Indonesia dan Beach House Pictures bersama dengan PSSI, dan juga dijadwalkan akan tayang di bioskop di 18 Juni 2026. Buat para pecinta sepak bola Indonesia, harus banget nonton ini. Jadi siap-siap nih, ajak teman, keluarga buat nonton dan juga ngerasain perjalanan emosional timnas Indonesia menuju panggung dunia, supaya kita juga semakin mencintai timnas kita.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hal ini kabar menariknya buat para pecinta musik Asia. Ajang penghargaan musik terbesar dunia, Grammy Award, bakal menghadirkan kategori baru. Namanya itu adalah Best Asian Pop Music. Ini mulai per 2027. Kategorinya sendiri dibuat untuk mengapresiasi para musisi pop Asia, mulai dari K-pop, J-pop, C-pop, sampai dengan genre pop Asia lainnya yang semakin mendunia dalam beberapa tahun terakhir. Gak cuman itu, Recording Academy juga memperkenalkan beberapa kategori baru lainnya, termasuk untuk musik folk, R&B, sampai dengan lagu berbahasa Spanyol. Perubahan ini tentunya disambut sebagai upaya untuk mengikuti perkembangan industri musik global yang semakin beragam. Selain penambahan kategori, aturan untuk penghargaan Best New Artist juga diperbaharui. Sekarang, seorang musisi bisa masuk pertimbangan hingga 4 kali, lebih banyak dibandingkan aturan sebelumnya yang hanya 3 kali. CEO dari Recording Academy, Harvey Mason Jr., ini tuh bilang kalau perubahan ini mencerminkan pesatnya pertumbuhan industri musik dunia dan semakin luasnya ragam genre serta kreator yang didistribusikan dalamnya. Seluruh aturan baru ini tuh akan mulai diterapkan di Grammy Award ke-69 yang dijadwalin berlangsung di Februari 2027. Waduh, jangan-jangan hip dut masuk kategori nih teman Pro 2.

0: Kenapa lu? Murung amat diperhatiin?
1: Enggak, cuma lagi kepikiran aja sama nasihat bokap gue dulu.
0: Hah? Nasihat apaan?
1: Pernah gak sih? Dulu waktu kecil dapat nasihat kayak...
2: Dek, nanti kalau kamu sudah bisa nyari uang sendiri, nah uangnya kamu tabung biar masa depan kamu aman.
0: Pernah lah. Lagian bre, zaman sekarang mah gak cukup kalau cuma nabung. Apalagi di era digital kayak gini. Kita juga kudu pinter-pinter investasi.
1: Investasi? Ah, itu mah buat yang punya duit banyak kali.
0: Enggak juga bre, sekarang mah investasi bisa di mana aja. Enggak harus dengan dana besar. Kita bisa mulai investasi dengan yang kecil, kayak cicil emas, bisa juga beli reksadana atau beli saham kalau mau.
1: Serius? Aman enggak tapi?
0: Aman lah. Yang penting pilih investasi di tempat yang udah diawasi OJK. Jangan investasi di sembarang tempat bre.
1: Wah, baru tahu nih.
0: Jadi gitu bre, jangan cuma nabung. Mulai deh tuh investasi dari sekarang, biar masa depan kita lebih baik.
3: Yang baru di Pro 2 FM.

5 menit menuju pukul 15 waktu Indonesia Barat. Itu tandanya rangkaian santai siangnya harus aku akhiri dulu nih teman Produa. Tapi kamu jangan kemana-mana ya, karena abis ini ada rangkaian sore ceria. Terus nanti malam ada jaga malam. Tentunya banyak informasi-informasi juga yang bakalan di-share ke kamu teman Produa. Lagu-lagu terbaiknya juga bakalan di-share juga ke kamu. Yang pastinya aku mau ucapin makasih buat kamu yang udah ikutan request. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga lagu-lagu, informasi-informasi yang aku bagikan ke kamu bisa menemani aktivitas di siang sampai dengan sore hari kamu. Kalau gitu, Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Here, your partner in fun, Melati Putri.
1: Rainbow FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman bro 2. Apa kabar kamu hari ini? Mudah-mudahan sehat ya. Aku balik lagi nemenin kamu di sore ceria edisi kali ini, hari Rabu 17 Juni 2026. How's your June so far, teman bro 2? Kita udah memasuki tengah-tengah bulan ya. Apakah masih kerasa enteng-enteng aja? Atau udah mulai haduh-haduh?

apapun yang jadi cita-cita kamu, ya gak sih teman Pro 2? Yang pasti Pro 2 FM Bogor akan selalu jadi teman terbaik kamu, seperti sore ceria kali ini yang akan nemenin kamu seperti biasa sampai jam 7 malam nanti. Jadi stay connected lewat aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin Pro 2 FM dari mana aja dan kapan aja via live radio streaming.

2022 masyarakat Indonesia khususnya umat Hindu pada hari ini Rabu 17 Juni 2026 merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan ya. Peringatan suci umat Hindu ini untuk merayakan kemenangan Dharma atau kebaikan melawan Adharma atau keburukan teman perdua. Dan ternyata pada hari ini tuh ada beberapa simbol yang digunakan dan ada makna yang mendalam gitu ya. Simbol ini digunakan sebagai ungkapan syukur kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, dan simbol-simbol kayak penjor hingga gebogan dalam perayaan Galungan dan Kuningan ini punya makna filosofis dan spiritual yang mendalam ternyata. Kalau menurut keterangan ajaran Hindu yang saya kutip dari rri.co.id, makna simbol dalam perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan yang pertama itu ada penjor teman perdua. Ini adalah tiang bambu yang melengkung terus dihiasi janur sama ornamen dedaunan. Penjor ini biasanya ditempatkan di depan rumah atau sepanjang jalan raya. Dan dalam tradisi Bali ini merupakan ungkapan rasa syukur atas anugerah kemakmuran dan juga kesejahteraan dari Ida Sang Hyang Widiwasa. Bentuk penjornya, penjor atau penjor ya, ini yang menjulang terus melengkung ke atas itu melambangkan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Lalu ada sesajen. Ini adalah sarana penting juga dalam rangkaian upacara adat dan kebutuhan persembahyangan umat Hindu. Ada jenis berbagai macam jenis sesajen tuh biasanya disiapkan sebagai persembahan suci selama galungan dan juga kuningan. Lalu ada tamiang yang merupakan anyaman, bentuknya lingkaran, biasanya dipasang menjelang hari raya kuningan, dan simbol ini melambangkan perlindungan, keselamatan, serta keseimbangan. Dan mengandung pesan untuk senantiasa merasakan menjaga diri gitu ya dari pengaruh buruk. Dan ada pesan untuk tetap teguh memegang nilai-nilai dharma atau kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada endogan juga yang pelengkap khas perayaan kuningan, terbuat dari anyaman janur, bentuknya kayak tas atau kantong gitu ya. Dan ini melambangkan bekal yang diberikan kepada para leluhur sebelum kembali ke alam spiritual. Yang terakhir ada dupa. Masih ada beberapa. Dupa ini ada perlengkapan yang hadir setiap persembahyangan gitu ya. Aroma harum dari asapnya itu yang melambangkan kesucian doa kepada Tuhan. Lalu ada nasi kuning, ini juga persembahan yang identik dengan Hari Raya Kuningan dan jadi simbol harapan biar umat Hindu senantiasa mendapat tuntunan dalam menjalani kehidupan. Lalu ada gebogan atau pajegan, ini adalah persembahan juga yang disusun dari berbagai jenis buah-buahan dan juga hasil bumi. Dan sebelum rangkaian upacara dimulai, biasanya umat Hindu menjunjung persembahan ini di atas kepala mereka. Dan gebogan yang menjulang tinggi dan dihiasi janur dan bunga, ini melambangkan rasa syukur atas rezeki.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

pertemuan nomor 2 Elon Musk sudah resmi nih masuk jadi apa ya namanya, bisa dibilang triliuner pertama di dunia. Karena kekayaannya tuh perbandingannya udah bukan sama sesama orang kaya lagi, tapi kekayaannya Elon Musk pribadi itu dibandingkan dengan kekayaan sebuah negara. Bahkan katanya sih kekayaannya lebih besar daripada 5 negara, teman berdua. Wah, no play-play memang ya. Elon Musk resmi jadi triliuner pertama di

dari sahamnya Tesla. Lalu IPO SpaceX menambah sekitar 982 miliar dolar Amerika Serikat dari kepemilikan hampir setengah saham perusahaan yang nilainya 2 triliun dolar Amerika Serikat. Well, tentu saja kekayaan ini nggak semuanya dalam bentuk uang ya, tapi asetnya banyak. Kayak ya kalau uangnya nggak usah ditanya lagi juga gitu ya. Kamu bisa kebayang nggak sih teman Pro 2 membayangkan kekayaan sebesar 22 ribu triliun rupiah itu sebanyak apa kira-kira?

0: Udah tahu belum? Penelitian membuktikan bahwa hanya dengan membalas senyuman orang lain, kita bisa merasa bahagia dan lebih baik. Andrew Newberg, seorang neuroscientist, mengatakan senyuman adalah tanda paling nyata dari energi positif dan perasaan bahagia. Maka dari itu, walau hanya membalas senyuman orang, kita bisa ikut merasakan bahagia. Sudahkah kamu tersenyum hari ini?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Jakarta berlanjut nih dengan adanya pertemuan antara salah satu perwakilan demonstran dan juga wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebanyak 15 mahasiswa diterima di kantor Wapres untuk menyampaikan aspirasinya dan sejumlah tuntutan yang mereka bawa dalam aksi mereka ini. Dan pertemuan ini menjadi sorotan karena membuat

Pemain Timnas Korea Selatan diduga membuat keputusan untuk melakukan boikot terhadap media lokal. Aksi ini menyusul kontroversi yang melibatkan sejumlah wartawan media Korea Selatan di Piala Dunia 2026. Sebelumnya, sebuah rekaman suara percakapan bocor ke publik lewat siaran langsung televisi. Menurut laporan dari The Telegraph, kejadian itu terjadi saat sesi latihan di Guadalajara pada 7 Juni. Dalam rekaman suara tersebut, para wartawan seolah mengejek Son Heung-min yang tidak pantas memimpin latihan tim. Tidak hanya itu, komentar bernada sindiran terkait status wajib militer Son dan para pemain Korea Selatan juga terdengar.

informasi lainnya, teman Pro 2, mimpi Indonesia kembali ke Piala Dunia kini diabadikan melalui film dokumenter The Longest Wait. Film ini merekam perjalanan panjang timnas menuju panggung sepak bola dunia. Hampir 90 tahun berlalu sejak Indonesia tampil di Piala Dunia 1938. Penantian panjang itu menjadi benang merah cerita dalam film ini. The Longest Wait mengangkat perjuangan timnas Indonesia pada era modern. Film ini menampilkan perjalanan menuju babak lanjut kualifikasi Piala Dunia 2026. Cerita tidak hanya berfokus pada pertandingan di lapangan hijau, penonton diajak melihat sisi pribadi para pemain timnas Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kamu, teman berdua pasti udah gak asing ya sama pasangan Zendaya dan Tom Holland ya. Mereka memang sudah berhubungan cukup lama. Tapi baru-baru ini yang sempat menghebohkan publik adalah beredar foto AI yang settingannya tuh kayak lagi acara pernikahan gitu antara Tom Holland sama Zendaya. Dan publik sebenarnya senang-senang aja gitu ya. Tentunya ini berita baik buat fans mereka berdua gitu. Tapi ketika dikonfirmasi, Tom Holland gak, apa ya namanya, dia gak marah, dia gak tersinggung. Bahkan dia kayak santai-santai aja. Dia bilang, iya gak apa-apa, karena memang itu based on true event. Artinya apa, teman pro 2? Yap, confirm bahwa Tom Holland sama Zendaya sudah menikah nih. Ini dalam wawancara terbaru dia mengakui barengan sama Esquire UK. Dan saat ditanya dia perlu gak sih jelasin sama anggota keluarganya soal foto pernikahan buatan AI yang viral di media sosial itu palsu, dia bilang enggak kok, enggak palsu. Di acara itu bahkan keluargaku juga hadir semua. Oh, so sweet. Memang pasangan ini tuh jadi salah satu couple goals gitu ya. Jadi banyak orang yang iri dengan kayak cara Tom Holland memperlakukan Zendaya, cara dia melihatnya gitu ya. Publik merasa kayak pasangan ini tuh benar-benar jatuh cinta gitu satu sama lain, teman pro 2. Dan itu juga diakui sama Tom Holland, katanya sih bagi dia, dia sudah menemukan pasangannya. She's my best friend and I'm the happiest I have ever been when I'm with her. Oh, so sweet. Jawaban ini jadi kali pertama Tom secara terbuka membahas pernikahannya sama Zendaya. Walaupun tetap tidak diungkapkan secara detail ya, teman berdua, acara pernikahan mereka itu kapan dan di mana. Tapi aktor Spider-Man itu mengkonfirmasi kalau memang keluarganya hadir juga di pernikahan mereka berdua. Well, congratulations untuk Tom Holland dan Zendaya.

kembali mencetak hat-trick yang membawa timnas Argentina unggul 3-0 atas Aljazair ya di menit ke-76 dalam laga grup J Piala Dunia 2026 di Stadion Arrowhead. Dan ketiga gol itu membawa Messi mencatat sejarah penting nih untuk dirinya sendiri ya. Pertama kalinya ia mencetak hat-trick di Piala Dunia sekaligus menyamai rekornya Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen dengan total 16 gol teman Pro 2.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu, kemudian masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

ini tuh jadi satu-satunya kali ya, mungkin bukan satu-satunya kedepannya, tapi saat ini jadi yang pertama kali pernah dimiliki kayak satu piala yang gimana ya bentuknya. Ngejelasinnya, kamu udah lihat belum sih teman Pro 2, kayak ada macan silver gitu dengan play button diamond sewarna biru yang diterima sama Mr. Beast, hadiah dari YouTube karena berhasil jadi orang pertama dengan jumlah subscriber mencapai 500 juta orang. Keren banget sih, sebuah pencapaian ya pastinya.

0: Sudah tahu belum? Menurut penelitian, pria lebih banyak menggunakan otak kiri ketika mendengarkan, sedangkan wanita menggunakan kedua otak kanan dan kirinya ketika dia mendengarkan. Jangan salah ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.

Berita yang aktual tapi tetap simpel. Sekarang kamu bisa langsung aja akses rri.co.id lewat HP kamu, teman Pro 2. Cek di situ semuanya soal info terbaru, berita lokal dan juga hal-hal menarik lainnya kapan aja, di mana aja. Jadi RRI sekarang bukan cuma di radio, tapi juga ada di genggaman kamu. Informasi yang teraktual dan verified, rri.co.id.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Mood Man Broadway Grammy Awards akan menghadirkan kategori baru nih khusus musik pop Asia, mulai penyelenggaraannya ke yang ke-69 di tahun 2027 nanti. Ini jadi bentuk pengakuan yang semakin besar ya pengaruh musik Asia di industri musik global dalam beberapa tahun terakhir, akhirnya dibikinin kategori baru khusus di Grammy Awards. Recording Academy mengumumkan kategori Best Asian Pop Music Performance yang akan mulai diperebutkan di Grammy Awards 2027, dan penghargaan ini tentunya ditujukan untuk mengapresiasi penampilan musik pop Asia yang berasal atau mendapat pengakuan luas di pasar Asia. Pokoknya yang mencakup itu. Kategori ini mencakup ada genre pop Asia termasuk K-pop, J-pop, hingga C-pop. Agar memenuhi syarat nominasi, karya yang diajukan juga harus menggunakan satu atau lebih bahasa Asia secara signifikan. Recording Academy juga menyebut kalau kategori ini memang dibuat untuk mengakui keunggulan artistik musik pop Asia yang terus berkembang ya di berbagai belahan dunia. Dan kehadiran kategori baru ini juga dinilai mencerminkan semakin kuatnya posisi musik Asia di pasar musik internasional. Penasaran banget atau udah ketebak nih kira-kira siapa yang akan menguasai kategori ini, teman berdua di Grammy? Dan selain Best Asian Pop Music Performance, Grammy Awards juga menambahkan 4 kategori baru lainnya. Ada Best Latin Song, Best R&B Collaboration or Duo Group Performance, Best Traditional Pop Vocal Performance, dan juga Best Traditional Folk

0: sih, buaya itu ada sebelum zaman dinosaurus. Meskipun badannya tidak sebesar T-Rex, buaya juga mengeluarkan air mata saat ia memakan mangsanya. Yang bikin unik, buaya ternyata sering dijuluki hewan yang setia. Bahkan saat si betina mati, buaya jantan tidak akan kawin lagi. Buaya sendiri memiliki satu pasangan dalam seumur hidupnya, atau yang dikenal dengan sebutan monogami. Duh, ternyata buaya hewan yang setia ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Negara Tanjung Verde, selaku negara kepulauan kecil yang baru-baru ini mendadak jadi sorotan publik ya di ajang Piala Dunia 2026. Popularitasnya Tanjung Verde seketika meledak teman pro 2 saat membuat Spanyol frustasi karena ditahan imbang 0-0.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian, atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika kita melaksanakan sholat-sholat wajib, berpuasa Ramadan, menghalalkan sesuatu yang halal, dan mengharamkan sesuatu yang haram, namun tidak menambahkan suatu amalan pun atas hal tersebut, maka surga tetap untuknya. Hadis Riwayat Muslim.

yang lagi menyita perhatian pencinta sepak bola ya. Mantan pemain bola David Beckham justru mencuri perhatian lewat aktivitas yang jauh dari lapangan. Mantan kapten timnas Inggris itu membagikan keseharian dia berkebun sambil memelihara ayam dan lebah di rumahnya di pedesaan. Ini benar-benar definisi slow living ala David Beckham ya teman Pro 2 ya. Dan gak nyangka di kehidupannya yang selalu penuh dengan sorotan, flashlights gitu ya, popularitas dan juga identik dengan kemewahan, cita-cita di masa pensiunnya tuh justru slow living ala orang-orang biasa ya. Bayangin ya teman Pro 2, berkebun loh dia, pelihara ayam loh. Dan tinggalnya juga di desa gitu ya. Dan perubahan rutinitasnya Beckham ini menarik perhatian publik karena beda dengan citra kehidupannya saat masih aktif jadi atlet gitu ya. Dan dari jadwal yang padat dan sorotan media, dia sekarang lebih banyak menghabiskan waktu untuk beraktivitas yang dekat dengan alam dan fokus di kehidupan rumah tangganya teman Pro 2. Siapa yang punya cita-cita slow living juga kayak David Beckham, kayaknya mesti dipersiapkan dari sekarang ya. Anyway, selamat malam untuk kamu yang baru aja gabung di Sore Ceria. Selamat malam juga buat Aditya di Cinere yang lagi di jalan tapi terkantuk-kantuk katanya, jadi pengen dengerin lagu yang bisa bikin semangat. Hati-hati kalau nyetir, harus fokus ya, jangan sambil ngantuk ya, jangan nakal. Satu lagu deh biar bikin kamu semangat. Aku punya Nakal dari Gigi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ada yang masih ingat gak teman Pro 2? Yang pertama Shakira Waka Waka di Piala Dunia 2010 ya. Ini menjadi salah satu lagu Piala Dunia paling ikonik sepanjang sejarah. Lagu itu melekat kuat banget dalam ingatan penggemar sepak bola dunia. Dirilis memang untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini meraih popularitas global gitu. Bahkan setelah Piala Dunia 2010 selesai ya, karena perpaduannya musik pop sama nuansa Afrika membuatnya tetap digemari sampai sekarang, apalagi yang nyanyiin Shakira ya kan. Lalu ada La Copa de la Vida di tahun 98. Ini soundtrack ikonik yang melekat dengan kemeriahan Piala Dunia saat itu di Perancis. Lagunya dibawakan sama seorang penyanyi namanya Ricky Martin, yang saat itu dia langsung ngetop banget gitu loh teman Pro 2. Tapi abis lagu itu selesai juga dia ikut menghilang ya, kemana ya dia sekarang ya. Lalu ada Waving Flag di tahun 2010 juga. Ini juga salah satu lagu paling identik dengan nuansa Piala Dunia 2010. Lagu karyanya Kenan ini masih sering didengar sama pendengar sepak bola sampai sekarang. Lalu ada Un'estate Italiana. Ini sering disebut sebagai salah satu lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lagu ini dibawakan sama Eduardo Bennato dan Gianna Nannini untuk Piala Dunia tahun 1990. Ada We Are One yang jadi lagu resmi Piala Dunia 2014 yang digelar di Brazil, dibawakan sama Pitbull dan J-Lo sama Claudia Leite juga. Lalu ada Live It Up di Piala Dunia tahun 2018 yang berlangsung di Rusia teman Pro 2. Lagunya dibawakan sama Nicky Jam barengan sama Will Smith dan Era Istrevi. Dan dari kesemuanya ada 6 lagu yang paling ikonik, manakah yang jadi favorit kamu teman Pro 2?

0: 7 malam, saatnya aku harus pamit dari Sore Ceria edisi kali ini. Thank you so much teman Pro 2 udah stay tune terus dari jam 3 sore tadi ya. Kita ketemu lagi lain waktu. Selamat malam dan selamat istirahat teman Pro 2. Dan istirahat kamu malam hari ini bakalan ditemenin sama Jaga Malam. Nanti bakalan ada Dili Tambunan yang akan nemenin kamu. Jadi jangan kemana-mana, kita ketemu lagi lain waktu. Sekaligus juga aku harus nganterin kamu tepat di jam 7 malam nanti akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan MLC Music Live Chat yang juga disiarkan di Pro 2 Network seluruh Indonesia. Bye.
1: Kamu baru saja mendengarkan Sore Ceria di Pro 2 FM RRI Bogor.

Yo yo yo Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 balik lagi sama gue Randa Krisandaru nih, teman Pro 2 di MLC Music Live Chat hari ini. Teman Pro 2, seperti biasa gue akan menemani kamu selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa gue gak akan mungkin sendirian teman Pro 2 di malam hari ini, karena gue sudah ditemani sama Salah tiga kayak nama daerah ya. Ada sebuah band teman berdua yang akan gue ajak ngobrol di malam hari ini. Namanya adalah Ranger. Waduh, lo penasaran gak sih kayak gimana seorang Ranger ini? Apakah mereka benar-benar berpakaian kayak Power Ranger atau enggak? Jadi tunggu aja teman berdua, jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM kesayangan kamu. Karena abis ini akan ada MLC Music Live Chat.

0: FM Jakarta, seluruh Indonesia, teman Pro 2 lagi di MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan sebagaimana yang tadi gue bilang, teman Pro 2, bahwa gue gak mungkin sendirian di malam hari ini karena gue sudah kedatangan salah dua dari sebuah band ya. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol sama Ranger.
1: Halo.
0: Gokil. Ranger merah mana Ranger merah nih?
2: Saya kebetulan Ranger biru.
0: Malam hari ini udah kedatangan Ranger, teman Bro 2. Gimana abang-abang kabarnya di malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
2: Baik.
0: Kalau nggak baik nggak kesini ya?
2: Kalau nggak baik nggak kesini.
0: Jadi, BTW Ranger nih, gue penasaran banget. Karena namanya sebenarnya menurut gue gampang banget gue inget gitu.
3: Oke.
0: Kenapa lu milih nama ini ya, abang-abang, untuk jadi nama sebuah band? Kenapa Ranger gitu?
2: Oke. Kalau bicara kenapa Ranger, pastikan tadi kita bicaranya ada power, ada
0: betul,
2: apa kan gitu. Tapi kita pengen mengidentitaskan band ini bahwa ketika bicara Ranger itu ada di setiap diri kita sebagai manusia gitu.
0: Okay.
2: Sebagai manusia, sebagai human, sebagai subjek. Jadi pastinya tiap orang, tiap subjek itu punya kekuatannya masing-masing.
0: Okay.
2: Dan di sini kita mengaktualisasikan ruang ekspresi dalam berkarya, dalam bermusik, dan jadilah Ranger.
0: Oh gitu. Justru memang awalnya ngelihat ke individunya dulu nih.
2: Yes.
0: Gokil. Jadi memang kalau misalkan lu denger namanya pasti, oh ini melekat banget nih ya. Oke. Jadi boleh kenalin dulu bang, kira-kira lo di Ranger sebagai apa posisinya?
2: Okay.
0: Dan juga namanya siapa ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
2: Halo teman Pro 2,
0: yes.
2: Gue Lingga, lead vokal, synthesizer, lain-lain lah di Ranger. Bukan merah, bukan itu Bang Rui, tapi Ranger.
0: Oke, Bang Lingga.
4: Halo teman Pro 2, gue Dias.
0: Okay.
4: Gue di gitar.
0: Oke, Bang Dias di gitar.
4: Yoi.
0: Oke, jadi sebelumnya Ranger ini udah berapa lama sih Bang berdirinya?
4: Kita berdiri Tok Ranger tuh di 2023.
0: Pertama kali 2023. Awal berdiri Ranger gimana? Boleh
4: tahu? Sebenarnya kita garapin beberapa proyeknya Lingga ya.
0: Oh. Iya. Proyeknya Bang Lingga dulu.
4: Bang Lingga.
0: Oke.
4: Itu di luar Rangers ya.
0: Oke, di luar Rangers.
4: Lama-kelamaan nih kita juga bisa bikin karya gitu.
0: Boleh.
4: Kenapa enggak dijadiin aja
0: bener,
4: gitu.
0: Bener. Gitu Bang Lingga awalnya.
2: Kira-kira begitu.
0: Oke, jadi sebenarnya awalnya simple ya berdirinya, kayak emang banyak dari proyeknya Lingga yang dikerjain gitu ya.
4: Dan lihat materi-materinya Lingga tuh, wah asik-asik banget gitu kan.
0: Oh.
4: Ini bisa dijadiin something gitu kan. Ya udahlah kita bikin ini band. Oke.
0: Oh, gitu. Awalnya berdiri di Jakarta.
4: Jakarta.
0: Langsung di Jakarta. Oke. Nice. Dan Ranger baru aja merilis sebuah single ya.
2: Actually kita rilisnya EP.
0: EP. Oh, banyak berarti ya.
2: Banyak.
0: Di EP ini ada berapa lagu Bang Lingga? Sorry.
2: Di EP ini ada 6 lagu.
0: 6 lagu.
2: Ada 6 lagu.
0: Nice. Jadi 6 lagu ini yang akan bercerita dari ini. Pertama, untuk EP ini siapa yang mengkonsepkan, kalau boleh tahu?
2: Konsep apa nih?
0: Konsep secara keseluruhan ya EP-nya.
2: Oke, kalau bicara karya pasti memang bicaranya dua kreativitas dan dua karya ada di gue sama di Dias.
0: Oke.
2: Cuma secara konsep keseluruhan di secara artwork, secara ngebentuk ini band kita juga dapat perhatian, ada bantuan dari player ketiga kita.
0: Oke. Player ketiga ya.
4: Kita sebutnya player ketiga.
0: Player ketiga. Boleh. Jadi awalnya dari memang secara apa ya, konstruksinya mungkin kalian berdua yang bikin awalnya ya.
2: Secara kreativitas.
0: Secara kreatifnya. Oke. Tapi kalau misalkan EP nih kan sebenarnya EP gak bisa dibilang sama ribetnya dengan bikin album kan.
2: Okay.
0: Let's say kayak gitu. Tapi kenapa di era sekarang band itu prefer untuk merilis EP instead of album?
2: Oke. Kalau dari gue ya, gue ngelihatnya ketika bicara EP, EP kan 6 lagu ya.
0: Betul.
2: EP ini 5-6 lagu.
0: Mini album ya.
2: Mini album. Kenapa EP mungkin kan yang harus dilihat adalah perharinya itu kan banyak banget tuh apa, musik rilis ya.
0: Yeah.
2: Jadi setidak-tidaknya kita lihat dulu, ngetes dulu pasarnya seperti apa, gitu kan. Itu juga merupakan bagiannya strategi dan mungkin bisa salah. Tapi kita sih lihatnya gitu, ini bisa jadi strategi dan kenapa nggak single. Dan di yang keduanya adalah kita ada menu lainnya. Kalau kita rilisnya single pasti kan agak sulit ya. Misal satu lagu gak kena, kita bingung nih mau kemana. Paling ada single lagi. Tapi kalau di EP dengan beberapa jagoan, kayak di kita 6 lagu, ada 3 lagu jagoan akhirnya.
0: Yang
2: sampai hari ini kita bisa ketemu sama Bang Elan ya, di jagoan ketiga.
0: Jagoan ketiga apa judulnya?
4: Terus berlari.
0: Oke. Oh, kalau boleh tahu selain terus berlari ini kan ada 3 jagoan. Boleh enggak disebutin apa aja nih?
4: Yang pertama kita udah ngeluarin di Januari awal ya.
0: Januari.
4: Oke. Bertahanlah.
0: Bertahanlah.
4: Dan kedua I'm in pain dan ini baru
0: terus berlari. Jadi ini adalah kurang lebih setengah dari EP-nya, karena 3 lagu ya.
2: Setengah dari EP-nya.
0: Nah, aduh ini penasaran banget sih. Mungkin teman produ kalau ada yang pengen ditanyain boleh banget nih gue buka di WhatsApp di 08118101105 tentang EP terbaru dari Ranger, ataupun kayak lu pengen nanya seputar Bang Lingga sama Bang Dias juga boleh aja ya.
4: Boleh.
0: Oke, nanti kita akan lanjut dulu, tapi gue sih penasaran untuk dengerin lagunya dulu kali ya. Kita dengerin dulu kali ya, terus berlari ya.
2: Okay.
0: Boleh. Ini dia Ranger dengan Terus Berlari. Here we go.

0: Produ FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Ranger. Tadi baru aja kita dengerin nih Akang-akang. Asik. Akang-akang. Jadi kita baru aja tadi dengerin salah satu lagu di EP-nya berjudul Terus Berlari. Nah, karena berhubung ini adalah salah satu lagu jagonya kalian nih. Boleh dong diceritain kira-kira lagu Terus Berlari ini sebenarnya tentang apa nih? Karena asik banget tadi kita dengerin ya. Boleh dari Bang Dias dulu.
1: Lebih ke motivasi sih.
0: Motivasi.
1: Jadi apapun yang terjadi, kalau kita jatuh, bangun lagi. Eish. Ya ada istilah gini, 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangun.
0: Asik. Mantep kan? Lebih seperti itu sih. Oke. Jadi pokoknya jangan berhenti untuk bangkit lagi gitu ya.
1: Kalau dari ada harapan terus sih.
0: Harus ada harapan terus. Kalau dari Kang Lingga?
2: Kalau dari gue, kebetulan lagu gue yang nulis ini true story nih.
0: Oke.
2: Jadi gimana sih kalau misalnya temen Produa gitu, merasakan di mana ada bukan something idealis ya, tapi itu prinsip misalnya.
0: Prinsip
2: itu yang nggak bisa lo jual atau nggak bisa diperjualbelikan.
0: Oke.
2: Sehingga kadang kita harus memutuskan untuk bersikap.
0: Oke.
2: Dan gue yakin kalau misalnya prinsip itu yang paling mahal dan itu yang paling fundamental, so siapapun teman Produa di sana yang punya pengalaman yang sama, bertahan dan terus untuk apa ya, untuk mengaktualisasikan prinsipnya. Asik. Menjadi seseorang yang penuh dengan kebaikan.
0: Makanya dalam ternyata ya. Oke, berarti kalau boleh gue rangkum nih Bang ya, sebenarnya adalah pesannya tuh, lu tuh boleh jatuh berapa kali, tapi lu jangan lupa untuk misalnya lu jatuh 100 kali, lu harus bangun 101 kali gitu ya. Oke. Tapi ini dari lagu ini sebenarnya karena based on true story, berarti posisinya lu nulis waktu lagi jatuh kah? Apa udah selesai jatuh justru?
2: Yang menarik, in the middle of war ya.
0: Waduh. Ini pas lagi proses berarti ya, ongoing gitu.
2: Ya, pasti kan kita tadi lagi ketika kita punya prinsip tadi itu yang menjadi value kita sebetulnya.
0: Okay.
2: Jadi karena memang saya senang menulis lagu, jadi kita salurkan kepada energi yang lebih positif.
0: Oke.
2: So ini juga lagu ini gue bikin bukan cuma buat gue sendiri, tapi mudah-mudahan bisa saling menyemangati dan saling memotivasi kita semua, teman Produa semua gitu dimanapun berada.
0: Berarti sebenarnya lu juga membuat ini bisa dibilang waktu itu lagi demotivasi juga ya, lagi nggak dalam kondisi on fire banget gitu.
2: Tentu kan kita pasti secara individu kita pasti punya fase dinamika ya.
0: Betul,
2: naik turun. Dan puji syukurnya ketika kita turun kan kita banyak banget media ya. Ada buku, ada mungkin contemplate, agama atau apa seperti apa, sehingga kita bisa cari saluran di mana kita coba bangun lagi spirit yuk gitu.
0: Jadi
2: sekali lagi bukan untuk menghardik atau menceramahi bukan, tapi untuk mengajak yuk gitu sama-sama yuk gitu.
0: Tapi ini menarik nih. Lu tadi bilang media orang-orang untuk apa ya, menyalurkan ya. Kan setiap orang beda-beda ya. Gue pengen tahu dari akang-akang, Kang Dias, kira-kira kalau misalkan lagi di posisi yang terpuruk gitu, lagi jatuh, apa yang Kang Dias lakukan?
1: Lebih sering menyalurkan hobi sih.
0: Oh, apa tuh?
1: Balap di musik.
0: Balap liar?
1: Jangan
0: bawa golok.
1: Yang penting jangan begal ya.
0: Jangan begal. Bajing loncat.
1: Bahaya, gawat itu.
0: Oh gitu kan. Oh, lebih ke hobi.
1: Hobi.
0: Musik, main musik. Oke. Lebih produktif berarti ya.
1: Iya.
0: Kalau Kang Lingga?
2: Kalau gue seneng motoran.
0: Oke.
2: Seneng baca buku.
0: Oke.
2: Diving, ya itulah pokoknya.
0: Oh, banyak lu pelariannya sebenarnya banyak ya.
2: Banyak, cuma memang yang lebih masuk main musik sama baca buku sih.
0: Motoran?
2: Motoran after itu.
0: Oh, after itu.
2: After itu motor.
1: Bawa golok juga enggak?
0: Enggak. Divingnya bawa golok mungkin. Mau ngapain? Diving bawa golok ngapain? Oh, tapi lu menyalurkannya dengan banyak hal juga ya.
2: Banyak hal.
0: Berarti pas motoran berapa kali ada momen di mana motoran tapi dalam helm netes gitu ada, Kang?
2: Sering banget.
0: Motoran netes tapi bawa golok kan.
1: Balik lagi. Terus ya. Cari helm mana nih?
0: itu kriminal. Bukan. Itu kriminal.
3: Jangan, Bang.
0: Jangan. Ini gara-gara Kang Dias sih. Gara-gara Kang Dias sih. Oh gitu. Jadi memang sebenarnya kan semua orang punya cara masing-masing ya. Yes. Mungkin ada yang kayak Kang Dias, ada yang Kang Lingga, atau mungkin teman berdua punya cara yang lain sebenarnya untuk mengekspresikan kalau lagi sedih ngapain. Kalau gue sih sebenarnya kalau gue paling simpel dengerin lagu aja, Kang. Okay, itu okay. Udah paling simpel. Kayak gue dengerin lagu siapa nih yang pengen gue dengerin di kaset atau di Spotify gitu. Itu menurut gue udah paling simpel tuh.
2: Berarti someone Bang Elan harus denger terus berlari sama bertahan lah.
0: Nah, harus. Ini kayaknya gue bakal save di Spotify nih abis ini. Oke. Tapi dengan lagu yang kayak gini ya, Kang ya. Lu tuh membayangkan pendengar lu tuh gimana sih? Kayak misalkan lu tuh pengennya pendengar lu langsung semangat kah untuk dengerin ini? Atau justru kayak lu nikmatin aja nih masa jatuh lu. Fase jatuh lu nikmatin dulu, baru lu bangun gitu.
2: Kalau ini ya, tadi ketika bicara fasenya kita demot atau yeah, dalam circumstance yang kurang mendukung,
0: yeah,
2: harapannya ketika sudah mendengar tadi, balik lagi, lu gak sendirian, ada ranger nemenin.
0: Asik.
2: Dan tentu ketika bicara bouncing back itu kan pasti butuh waktu ya.
0: Butuh waktu.
2: So dalam waktu untuk menuju lu bounce back itu, lu bisa ditemenin sama ranger dan lu harus makin kuat ketika lu kembali.
0: Asik. Berarti yes, ranger bisa nemenin di mana aja, kapan aja ya?
2: Bisa pun.
0: Di kosan bisa, di kosan.
2: Bisa.
0: Bisa banget.
2: Bisa.
0: Oh, tinggal telepon nanti ranger datang ke kosan.
2: Jadi. 911 call me if emergency.
0: Oke. Jadi sebenarnya memang orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Kalau kalian termasuk yang lama nggak? Kalau misalkan ada yang diratapi gitu? Kalau Bang Dias?
1: Lumayan lama.
0: Bang?
1: Lumayan lama. Tapi apa?
0: Berapa? Ya,
1: terlalu lama lah.
0: Dua tahun?
1: Enggak sampai.
0: Berapa?
1: Enggak 2 tahun. 3 tahun.
0: Lebih lama dong kalau itu. Lebih lama dong, Kang.
2: Bogolok.
0: Berapa lama kalau Kang Dias, berapa lama deh? Pasnya aja deh, pasnya berapa?
1: Kalau dia sih lebih ke ini masalahnya harus cepat diselesain aja sih.
0: Oh,
1: lebih gitu.
0: Enggak boleh lama-lama nih.
1: Lebih lama-lama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi fun fact-nya Dias juga salah satu tipikal yang problem solver.
0: Oh gitu.
2: Dan dia lebih chill terhadap menghadapi suatu konflik.
0: Problem solver gitu. Berarti lebih suka ngisi TTS berarti kalau
2: salah satunya.
0: Iya. Yeah.
2: Sambil bawa golok tapi.
0: Jangan dong. Jangan dong. Kalau enggak TTS sudoku katanya.
3: Aduh, bahaya. Gawat.
0: Kalau Bang Lingga, lu berapa lama untuk meratapi sebuah masalah atau kesedihan gitu?
2: Oke, kan yang namanya pressure itu kan bisa tergantung
0: yeah,
2: muatannya.
0: Tergantung situasi juga.
2: Tapi yang paling penting bukan masalah berapa lamanya, tapi masalah keyakinan lu bisa bounce back.
0: Oke, gue harus keluar dari sini gitu ya.
2: Dan kalau gue sih rata-rata kalau misalnya gue ngadepin circumstance kayak gitu, justru lebih banyak berkarya. Lebih banyak bikin lagu, tiba-tiba, yes, coba garap.
1: Oh. Yes tuh kayak apa? Translate-nya Lingga lah.
0: Oh gitu. Jadi yang dikasih materi ke dari Bang Lingga tuh apa? Biasanya kayak udah lirik kah atau chord gitu?
1: Udah lirik notasi. Iya.
0: Oh udah jadi dong kalau lirik notasi, tinggal play dong.
1: Tinggal di apa?
0: Tinggal ya,
1: diubek-ubek lah.
0: Diubek-ubek aja ya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan ada materi dari Bang Lingga, kemungkinan orang ini lagi gak baik-baik aja gitu. Apa gimana?
1: Bisa gimana? Lagi senang-senang banget. Bisa lagi down-down banget gitu.
0: Berarti Kang Dias harus nanya, lo lagi kenapa gak gitu? Lo harus kita
1: sering aja. Sih.
0: Sering sih.
1: Cuman itu pribadi ya.
0: Iya, karena berarti kan kalau Bang Lingga ngirim sesuatu, ada sesuatu juga ya, nih kan.
1: Oke. Okay. Connect lah kita.
0: Oh gitu. Tapi kalian temenannya udah berapa lama sih?
1: Lumayan.
0: Berapa? Dua hari ada?
1: Enggak, paling satu hari.
0: Baru kenal tadi siang dong. Di pom bensin ya. Berapa lama sih, Bang, kalian kenal?
2: Di warkop.
1: Dulu tuh apa? Udah lama sih, hampir 10 tahun lebih.
0: Oh serius? Yeah. Lama banget. Dari mana tuh awalnya kenal ya?
1: Dulu sih Lingga sering banyak acara ya, kayak event-event gitu. Kebetulan yang ngisi Dias di situ.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu. Jadi kita sering intens ketemu lah.
0: Gitu. Lu dari situ.
1: Dari situ.
0: baru nanya nama tuh, siapa namanya Kang gitu.
2: Hai. Hai.
0: Agak serem ya kalau gitu ya.
2: Oh, gawat. Cuma waktu itu gue enggak jawab Bang Ela.
0: Oh gitu.
2: Dia semua golok. Goloknya gitar.
0: Oh, goloknya gitar. Katanya di gitu. Di fretnya kalau dicabut golok itu.
1: Jaga-jaga Bang.
0: Jaga-jaga. Jakarta zaman sekarang ya. Boleh. Oke, Teman Produser, nanti kalau misalkan kamu mau nanyain lagi nih tentang tentang Ranger nih, kira-kira gimana, dan mungkin kalau ada yang mau nanya kesehariannya Bang Dias, kalau bangun tidur pertama ngapain?
1: Waduh.
0: Boleh ya Bang ya diceritain nanti Bang?
1: Boleh banget. Boleh banget.
0: Boleh Teman Produser, gue buka di 0811 800 105, atau di YouTube-nya Produser FM Jakarta nih, di kita lagi live di YouTube-nya juga di RRI Jakarta. Oke Teman Produser, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat. We'll be right back.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat barengan sama Ranger. Oke, teman Pro 2, kita tadi membahas tentang lagu, salah satu lagu dari EP-nya Ranger. Dan juga tadi kita sempat ngomongin sebenarnya gimana sih mereka menyikapi kesedihan ataupun nyikapin kayak kalau gue lagi down nih gimana ya. Tapi kalau menurut kalian nih, tadi kan kita ngomongin yang ngedown, kita sekarang ngomongin saat kita lagi on fire gitu, lagi ngerasa gak ada masalah. Gitu kan kalau kata Bang Lingga, Bang Dias kan ini kan problem solver ya, suka ngisi TTS sama Sudoku kan. Nah, tapi kalau misalkan kita lagi posisi gak ada masalah gitu, sebaiknya apa yang kita lakukan? Ataukah okay, let's say kita bisa berkarya dengan lebih mudah kan kalau kita gak ada masalah. Tapi sebaiknya apa energi yang harus kita salurkan saat kita lagi gak ada, ngerasa gak ada beban gitu?
1: Justru kalau gue sih lebih ngebanyakin karya aja deh.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Graffiti gitu?
1: Iya.
0: Oh enggak dong, enggak ya.
1: Gitu kan, basican pacul ya. Bukan golok lagi sekarang, pacul sekarang.
0: Apa kelewang ya? Apa kelewang?
1: Jadi kalau dia emang bener-bener bukan hobi ya, emang dari dulu sih suka main gitar gitu, tapi nggak jago-jago amat, cuman ganteng doang.
0: Nggak mungkin, nggak mungkin.
1: Cuma ganteng doang.
0: Cakep, cakep, cakep. Katanya mau nantang duel Eros Chandra ya?
1: Wah bahaya itu, sehu itu, jangan.
0: Oh tapi emang basicnya dari dulu gitar megang ya?
1: Suka gitar, cuman suka arrange juga kan. Hmm. Jadi kalau misalnya bahkan sekarang kalau Liga ngirim-ngirim notasi lirik, ya kita suka diskus bikin aransemen-aransemen kayak gitu.
0: Oh, tapi Bang Dias kalau nyetem gitar gini enggak? Deng deng deng deng deng deng deng gitu.
1: Enggak, kalau Dias beda.
0: Gimana gimana?
1: Tong deng deng tong deng.
2: Tong meli.
0: Gitu. agak aneh nyetem ya gitu ya.
1: Gitu.
0: Mungkin kata Bang Lingga, ini suara gitar kenapa lagi, Dias? Gitu. Aduh. Oke, kalau dari Bang Lingga gimana?
2: Kalau persiap gue ketika tidak ada masalah justru itu yang menjadi masalah.
0: Oh gitu?
2: Iya dong.
0: Kenapa tuh?
2: Sejatinya kita hidup karena masalah. Mm-mm. Justru yang buat kita bertahan hope and love.
0: Oh.
2: Dan yang buat lu makin maju karena lagu Ranger.
0: Karena lagu Ranger, bener.
2: Karena lagu Ranger.
0: Bener, bener, bener.
2: Enggak, tapi kan kalau kayak gini, kalau misalnya kadang-kadang gitu kan, dan menurut gue gitu, ketika masalah itu bisa buat kita tambah mature, maturity-nya lebih okay, proses berpikirnya lebih bagus lagi, sehingga tadi proses naik dari level 1 ke level berikutnya itu ada.
0: Oke. Okay.
2: Jadi menurut gue masalah itu bukan untuk dihindari tapi untuk di manage.
0: Iya. Yeah.
2: Dan cara manage-nya tadi ketika kita ada masalah gimana sih gitu. Jadi tergantung balik lagi proses lu untuk bounce back-nya seperti apa.
0: Oke. Okay.
2: Dan yang pastinya ditemani lagu Ranger.
0: Nice. Itu pastinya apapun situasi lu Ranger temennya gitu.
1: Tetap Ranger.
0: Tapi kata lu apa? Hidup dari problem sama love.
2: Maksudnya bertahannya
0: hope and love.
2: Iya dong.
0: Tapi kan too much love will kill you.
2: Ah, itu kata Freddie Mercury.
0: Betul. Dan dia mangkat duluan ya. Nah,
2: jadi permasalahannya love-nya kita mengaktualisasikan love-nya itu apa kan?
0: Iya, oke. Okay.
2: Kalau di lagu itu karena kebetulan gue juga doyan Freddie Mercury. Di lagu itu kan beda kan?
0: Benar. Under substance ya mungkin waktu itu ya.
2: Ini bahasan tengah malam lah kalau itu.
0: Oh, iya. Rest in peace Om Freddie ya. Oh gitu, tapi jadi sebenarnya kalau ada masalah pun ada untuk di manage ya. Jadi nggak usah takut sama masalah sebesar apapun.
2: Apalagi kayak kita Bang Ela, hidup karena masalah orang lain kan?
0: Jangan dong, jangan terang-terangan banget dong. Jangan terang-terangan banget dong.
2: Kayaknya beres siaran ada yang konsultasi.
0: Iya. Kan saya di sini penyiar ya.
2: Oh, penyiar.
0: Saya penyiar di radio pemerintah ya.
2: Betul. Baik.
0: Oh gitu, jadi memang sebesar apapun masalah harus di maintain. Oke, okay. Tapi pernah gak kalian ada masalah kayak, aduh gue takut lagi gitu, ngadepinnya kayak, ini masalah gede banget nih. Okay. Itu pernah gak mungkin Bang Dias tuh, pernah ada truk gede gitu yang gak bisa diambil?
1: Kalau masalah gede sih kayaknya belum pernah sih, adem-adem aja.
0: Oh gitu?
1: Adem-adem, tapi kalau masalah kerikil-kerikil banyak. Cuman kalau digabungin gede juga.
0: Sering di rel nih berarti nih. Sering di rel.
2: Ih, bener banget.
1: Buat cangkul, gua golok, sekarang di rel. Wah, udah cocok gitu.
0: Wah, gokil. Tapi maksudnya biasanya masalahnya yang kecil-kecil aja di minimalisir.
1: Tapi itu juga sih, apa jadi apa ya? Bukan jadi masalah kecil atau besarnya, jadi lebih ke apa cara kita menghadapinya aja sih.
0: Oke. Tenang naon.
1: Tenang naon.
0: Tenang naon.
1: Tenang naon.
0: Tenang naon. Tenang naon. Asik.
2: Everything will be alright.
1: Everything tulus aja.
0: Asik. Itu bagus tuh.
2: Ini banget ya, Sunda banget.
0: Sunda banget, Sunda banget.
2: Apa mengayomi.
0: Iya.
2: Clean.
0: Lalapan banget ya.
2: Jadi kelalapan.
1: Ada terong dong.
0: Sunda banget kan. Lalapan ciri khas ya. Lenca. Kalau dari Bang Lingga,
2: balik lagi tadi apa masalah itu untuk di manage.
0: Untuk di manage.
2: Bicara besar kecilnya bukan masalah besar kecilnya, tapi tentu cara memanage itu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita harus lihat kan, tentu kalau bicara masalah ada assessment dong.
0: Betul.
2: Ada analisis resiko dong.
0: Asik.
2: Tentu, sehingga kita juga bisa buat satu apa konklusi yang terukur, terarah dan sistematis.
1: Tadinya dia mau bilang gitu sih.
0: Cuma udah diwakilin dulu, udah keduluan sama Bang Lingga ya.
2: Barusan tekan kuasa.
0: Oh gitu. Jadi kalau ada masalah kita lihat dulu, analisis dulu. Baru kita hadapi ya, gitu ya.
2: Tapi kan maksudnya seberat-beratnya masalah, ya kalau kita nggak bisa hadapi ya then you die, ya nggak sih?
0: Betul.
2: Jadi mau nggak mau kita hadapi. Makanya terus berlari ini buat saling menyemangati semua temen dari Pro 2 yang memang lagi kena masalah atau lagi menghadapi masalah.
0: Lagi menghadapi masalah. Tapi kan ada orang-orang yang memang dalam menghadapi masalah nih, aduh gue kayaknya perlu menyingkir dulu deh. Dalam konotasi mungkin kayak sebenarnya gue bisa, cuma gue butuh waktu untuk prepare gitu. Kira-kira salah nggak menurut kalian untuk melipir dulu nih? Atau ya orang nyebutnya mungkin lari dulu dari masalah itu, menurut kalian salah nggak?
1: Nggak salah juga sih, istilahnya ngademin. Nice. Ngademin hati dulu. Nice. Gitu kan kalau masalah kalau diselesaikan dengan apa pikiran kacau, hati panas kan nggak nggak baik juga gitu kan.
2: Bukan kopi panas,
1: bukan jahe.
0: Kira lebih kalau lari dari masalah nggak salah berarti ya. Dari polisi yang salah ya,
1: mungkin kena tilang juga kali.
0: Oke. Kalau dari Bang Lingga,
2: kalau bahasa gue bukan lari ya, tapi rest gitu.
0: Rest.
2: Jadi memang dalam bahasa konflik, aduh, jadi bedah.
0: Bahasa umum aja, bahasa umum aja.
2: Dalam satu menghadapi circumstance tertentu, misalnya ketika memang kita exhausted, kita kelelahan, ada baiknya untuk di rest karena memang kita punya porsi ya.
0: Oh iya, benar, gitu
2: kan.
0: Benar.
2: Logikanya kan tiap-tiap mobil juga punya kapasitas CC.
0: Yeah.
2: Ya. Nggak bisa lu paksain. Kalau nggak mesin lu meledak gitu. Jadi baiknya juga lu rest gitu, lu istirahatkan pikiran, tenangkan hati dan dengerin lagu Ranger.
0: Nah, itu.
2: S3 marketing
1: itu.
0: Harus. Harus. Jadi jangan lupa didengerin lagu Ranger di situasi kalian apapun ya. Ya tapi BTW ini tuh EP pertama atau album apa mini album pertama atau sebelumnya sempat ada lagi nih?
1: Ini EP pertama kita.
0: EP pertama. Oke.
2: Okay. Ranger tanpa E.
0: Oke. Jadi sebelumnya udah ada, cuma ini EP pertama. Tapi singlenya udah keluar duluan atau barengan nih?
1: Kita keluar semua, rilis
0: keluar semua.
1: Rilis semua lagunya, cuman MV-nya bertahap kan.
0: Oh, gitu.
1: Iya, bertahanlah yang pertama, yang kedua I'm Pain dan ketiga sekarang terus berlari itu.
0: Oh, tapi kalau dari EP ini ada ini enggak lagunya Bang Dias ya?
1: Oh, ini terus berlari.
0: Ais.
1: Harus semangat terus dong.
0: Ais, berarti bukan lagunya Bang Lingga deh.
1: Kalau rasa-rasanya sih Lingga sih, cuman
0: gimana sih? Bentar ini gimana sih jadi ini
1: mewakili. Rasa-rasanya sih Lingga, cuman yang Dias rasain sih dapat banget gitu. Oh. Mudah-mudahan teman-teman Pro 2 juga apa? Sama yang dia rasain gitu.
0: Resep gitu.
1: Resep.
0: Iya.
1: Suka.
0: Oh iya, jadi tapi abis ini ada rencana ini enggak sih? Gua pengen tahu ada rencana album enggak abis ini? Setelah EP.
2: Kita juga mau kasih tahu nih ke teman-teman Pro 2 di harapannya sih di bulan depan kita udah ngeluarin juga mungkin single sama EP bonus track kali ya.
0: Kalau
2: EP yang sekarang berapa lagu?
0: 6 lagu.
2: Nanti di EP berikutnya kita bonus tracknya 5.
0: Ada bonus track. Ada bonus track nih.
2: Jadi EP bonus track.
0: Jadi
2: 6 plus 5 mungkin.
0: Oh.
1: Jadi 11 dong.
0: Berarti kalau di kaset, kasetnya ada yang kecil nih satu nih. Flash disk gitu. Kaset sama flash disk gitu ya.
2: Kira-kira begitu deh.
0: Sama bonus track gitu. Tapi sejauh ini masih terus produksi lagu ya?
1: Masih. Kita dalam proses rekaman juga sekarang.
0: Widih.
1: Masih 80% lah.
0: Masih dikirimin materi sama Bang Lingga?
1: Enggak lah, udah
0: selesai.
2: Masuk studio.
0: Udah masuk studio.
1: Oh,
0: itu udah mantep
1: udah
0: berarti.
1: Udah mulai produksi.
0: Udah mulai produksi. Soon ya harusnya ya?
1: Harusnya.
0: Ais, mantap.
1: Soon apa nih? Soon sayang apa?
0: Bukan. Soon Gokong. Oke, teman berdua nih, kita masih ngobrol juga nih barengan sama Ranger. Jadi buat kamu yang masih mau nanya nih, boleh banget teman berdua gue. Masih gue buka di 0811-800-105. Atau buat kamu juga yang pengen menyapa mungkin Ranger juga boleh ya teman berdua. Tapi sebelum itu, kita akan move on dulu ke lagu berikutnya di malam hari ini. Here we go.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, masih di MLC teman Pro 2 dan masih barengan sama Ranger dengan EP terbarunya yang lagi dibawa nih ke Pro 2 FM di hari ini. Dan kalau misalkan teman Pro 2 seluruh Indonesia nih kira-kira pengen bang dengerin EP terbaru ini, bisa didengerin di mana nih bang?
1: Udah bisa didengar di semua digital streaming platform.
0: Asik, all DSP?
1: All DSP, di YouTube juga bisa,
0: okay.
1: Di YouTube Music bisa, semuanya bisa.
0: Okay.
1: Pokoknya semua yang streaming-streaming bisa.
0: Uis.
1: Karena kebetulan kita bukan duta salah satu streaming.
0: Salah satu aplikasi gitu ya.
1: Jadi okay. Semuanya bisa didengar.
0: Semua bisa didengar. Untuk EP ini udah ada video klip dari lagu mungkin? MV?
1: Tadi dari 6 lagu kita udah ngeluarin 2 video klip dan harapannya di Terus Berlari ini keluar di 1-2 minggu ini.
0: Wis, ditungguin berarti ya, ditungguin ya. Dan mungkin jangan lupa untuk dipakai juga soundnya teman Pro 2 di sosial media nih.
1: Yes.
0: Biar bisa nemenin hari kamu, mungkin kalau tadi lagi jatuh, lagi ngedown gitu. Pas banget dengerin Terus Berlari ya. Dan juga mungkin kalau next project dong bang, spill dong dikit boleh kali.
1: Next project kita di kita lagi in the making kan, gitu kita lagi proses rekaman dan mudah-mudahan harapannya tadi mungkin bisa di bulan depan kita
0: bulan
1: keluarin
0: depan.
1: Single sebelum EP plus.
0: EP plus ya. Plus-plus gitu. EP plus-plus. Oke, kalau gitu. Oke, teman Pro 2, habis ini kita bakal dengerin langsung nih dari versi akustiknya dari Terus Berlari ya teman Pro 2. Jadi thank you so much sih buat kamu. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin?
2: Kalau mau ikut kegiatan kita guys, asik.
0: Guys, apa tuh? Apa tuh?
2: Boleh follow dong.
0: Oh iya, sosial media.
2: Sosial media.
0: Boleh.
2: TikToknya Rangers R A N G R official.
0: Oke.
2: Itu IG juga sama.
0: IG juga sama. YouTube sama. Friendster.
2: Friendster sama apa ya?
0: Facebook. Ada Facebook Ranger mungkin?
2: Facebook sama.
0: Ada
2: juga.
0: Jualan
2: di apa?
0: Jualan golok.
2: Enggak, cangkul sekarang. Pokoknya mau ngikutin kegiatan kita, mau tahu apa aktivitas. Kita gitu. Boleh follow.
0: Di follow sosial media. Gitu. Mungkin sosial media pribadinya abang-abang juga boleh nih di kasih tahu.
2: Dias Alfian.
0: Bang
1: Lingga Nugraha Court.
0: Lingga Nugraha Court.
1: Yeah.
0: Ada courtnya?
1: Ada.
0: Bagus. Cortella. Oke, kalau gitu thank you so much buat teman Pro 2 dan juga pastinya untuk Ranger, makasih banget udah mampir ke sini ya.
1: Thank you Bang Alan.
0: Thank you banget. Dan thank you banget teman Pro 2 udah dengerin di seluruh Indonesia. Abis ini kita bakal ditemenin lagi sama penyiar di seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Alan Dekrisandaru pamit and please welcome Ranger.

0: Seterusnya, Info Pro 2.
1: Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk malam ini bersama saya, Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Portugal akan menghadapi Republik Kongo pada laga Grup K Piala Dunia 2026. Pertandingan berlangsung di Stadion Houston Kamis dini hari waktu Indonesia Barat nanti. Portugal datang dengan status unggulan pada pertandingan ini dan tim ini tampil meyakinkan sepanjang kualifikasi dan juga laga coba. Sementara itu, Republik Kongo kembali tampil di Piala Dunia dan mereka menjalani penampilan perdana sejak edisi 1974. Jurnalis olahraga senior Dario Soyat menilai Portugal lebih diunggulkan karena kekuatan skuad dan peringkat FIFA menjadi faktor utama. Dan menurutnya, pengaruh Cristiano Ronaldo masih sangat besar bagi Portugal. Sang kapten tetap menjadi sosok penting dalam permainan tim. Portugal juga mempunyai kekuatan merata di berbagai lini. Ada Nuno Mendes dan juga Diogo Costa yang dinilai mampu menjadi pembeda. Meski demikian, Portugal diminta tidak meremehkan Republik Kongo karena tim Afrika itu memiliki kualitas yang dapat menyulitkan lawan. Beralih ke informasi lain, teman Pro 2, TVRI mempermudah akses materi cuplikan pertandingan atau highlight Piala Dunia 2026 bagi media. Media yang telah terverifikasi melalui TVRI kini dapat mengunduh meng-highlight pertandingan secara daring melalui tautan Google Drive. Pembaruan tersebut merupakan bagian dari penyempurnaan panduan akses media yang telah disosialisasikan kepada media pada awal pekan ini. Koordinator Media Center TVRI, Eski Suyanto, mengatakan, dengan ini, media memiliki alternatif tambahan untuk memperoleh highlight pertandingan. Adapun pendistribusian tautan Google Drive mulai diterapkan pada 17 Juni 2026 ini dan bisa dimanfaatkan oleh media yang telah terdaftar. TVRI mengingatkan materi highlight yang didistribusikan hanya bisa digunakan untuk kebutuhan pemberitaan sesuai ketentuan dalam panduan akses media. Baiklah teman Pro 2, itulah Info Pro 2 untuk malam ini. Saya Deli Tambunan, selamat malam.

Halo teman berdua, selamat malam. Deli Tambunan hadir lagi untuk nemenin kamu di hari Rabu malam ini, di mana saya punya dua program acara untuk nemenin kamu teman berdua ya. Di jam 9 nanti kita punya jaga malam spesial on Wednesday, saya bakal on air bersama Satria Panji. Di jam 8 ini kita punya obrolan komunitas teman berdua. Walaupun ya, sorry teman berdua, saya harus minta maaf karena saya belum bisa menghadirkan komunitas untuk hadir di studio Produa FM langsung untuk hari ini. Tapi jangan khawatir, sebagai gantinya saya punya informasi-informasi seputar komunitas teman Produa ya. Ya sudah kalau begitu teman Produa, untuk nemenin kamu beraktivitas, khususnya untuk kamu yang belum sampai rumah, masih dalam perjalanan, atau mungkin kamu masih sibuk-sibuk, masih punya banyak kerjaan, saya masih punya lagu-lagu enak untuk bikin kamu tetap bersemangat walaupun sudah malam. Sebentar lagi nih saya mau puterin lagunya Benson Boone dengan Beautiful Things teman Produa.

Selain Beautiful Things from Benson Boone, saya juga punya lagunya Lomba Sihir yang mengcover lagu miliknya Ceylon 7 dengan melompat lebih tinggi, teman Pro 2.

Banyak deh pokoknya lagu-lagu enak yang bisa kamu dengerin sampai nanti jelang tengah malam ya. Ya sudah kalau begitu, tapi lomba sihir dengan melompat lebih tingginya bakal kamu dengerin kira-kira 4 menit lagi. 5 menit deng. Setelah saya kasih dulu lagu dari The Abdir dengan Spontan Tanpa Uhuy.

0: Sesuai tujuan ya, Neng. Ini, Neng, silakan helmnya.
1: Iya, Mas. Jalan sekarang ya, Mas.
0: Loh, Neng, kok helmnya nggak dipakai sih? Pakai dulu dong.
1: Gak usah, Mas. Deket ini. Lampu merah, belok kiri sampai deh.
0: Deket atau jauh pakai aja, Neng. Demi keselamatan berkendara kok. Belum lagi ntar ada razia loh.
1: Di sini mah nggak ada polisi. Jarang ada razia juga kok.
0: Tuh kan, Neng. Baru juga kita omongin. Ada polisi tuh.
1: Oh, iya ada polisi. Iya, saya pakai helmnya.
2: Tolong, Pak. Kelengkapan surat-suratnya.
3: Aduh. Jangan tunggu kejadian dulu baru lakukan, agar kamu tidak menyesal kemudian. Gunakan helm dan utamakan keselamatan saat berkendara.

things that I've got. Tahun produa, siapa di antara kamu yang suka dengan anime? Yang namanya anime ini kan bukan lagi sekedar tontonan ya. Di Indonesia, kecintaan terhadap anime telah melahirkan berbagai komunitas yang menjadi tempat berkumpul anak-anak muda dengan minat yang sama. Mulai dari diskusi anime, cosplay, menggambar karakter, sampai membuat karya kreatif bertema budaya Jepang. Nah, pertanyaannya, apakah komunitas anime hanya tempat berkumpul para penggemar atau justru menjadi ruang berkembang bagi generasi muda? Hal ini bakal kita bahas nih di obrolan komunitas edisi hari ini, tahun Pro 2 ya. Jadi nih, popularitas anime di Indonesia terus berkembang dan dalam beberapa tahun terakhir ya, itu kelihatan banget tuh banyak sekali orang-orang yang akhirnya menunjukkan diri bahwa dia ini adalah pecinta anime. Banyak anak muda yang gak cuma nonton anime, tapi juga mengikuti budaya yang menyertainya seperti manga, musik Jepang, cosplay, sampai festival budaya Jepang. Nah, fenomena ini tuh melahirkan berbagai komunitas anime di berbagai daerah yang menjadi wadah berkumpul dan juga berinteraksi bagi para penggemarnya. Komunitas seperti Aquanime bahkan hadir sebagai ruang kreatif bagi pecinta budaya Jepang di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat ya, untuk berkolaborasi dalam berbagai proyek seni, musik, dan juga literasi. Nanti bakal kita bahas lagi lebih dalam, teman-teman, 2 ya. Jangan kemana-mana pokoknya.

Kita lanjut lagi nih Rompro 2 ngomongin tentang komunitas anime di Indonesia. Nah katanya nih salah satu alasan anak muda bergabung dengan komunitas anime adalah untuk menemukan teman yang memiliki minat serupa. Saya tuh bingung anime atau anime sih sebenarnya. Anime aja lah ya mulai dari sekarang ya. Jadi Rompro 2 banyak anggota komunitas anime mengaku merasa lebih nyaman berdiskusi dan mengekspresikan diri ketika dia berada di lingkungan yang memahami hobi mereka. Nah, komunitas anime dan juga cosplay sering mengadakan gathering, nonton bareng, lomba, sampai kegiatan sosial yang mempererat hubungan antara anggota. Fenomena ini sih kayaknya nunjukin ya, kalau misalnya komunitas anime itu tidak hanya membahas tontonan, tapi juga membangun relasi sosial yang positif. Begitu, terus ketika membahas komunitas anime ya, cosplay menjadi salah satu aktivitas yang paling identik nih. Karena cosplay kan merupakan kegiatan mengenakan kostum dan memerankan karakter dari anime. Karakter manga, game, ya atau budaya pop Jepang. Nah, penelitian tentang budaya cosplay di Indonesia nunjukin kalau misalnya cosplay telah menjadi media ekspresi identitas, kreativitas, dan juga pengembangan keterampilan seni bagi anak muda. Karena kan mulai dari jahit kostumnya, ya kan? Bikin properti, merias wajah, sampai tampil di atas panggung, itu semuanya butuh keahlian khusus, teman Pro 2. Begitu. Nah, kalau misalnya kamu nih, bergabung dengan komunitas anime, kira-kira kamu pengen ngapain sih aktivitasnya? Cosplay kah? Gambar karakter kah? Nonton bareng atau apapun ya? Coba di-share lewat WhatsApp Pro 2 FM di 0811 111 5222.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Yuk kita minum WhatsApp. Deh, kita bacain WhatsApp dari kamu ya, teman berdua. Terkait dengan pertanyaan saya nih, ngomongin tentang komunitas anime ya. Kalau misalnya kamu gabung dengan komunitas anime, kira-kira kamu mau ngapain sih aktivitasnya? Ada Dimas di Cibinong. Dimas bilang, aku pengen ikut nonton bareng dan diskusi tentang anime bang. Seru kalau bisa ngobrol sama orang yang ngerti cerita dan juga teori karakter favorit. Iya sih, saya jujur ya, saya kan gak terlalu ngikutin, hanya beberapa lah. Tapi begitu saya dengar cerita dari yang ngerti, akhirnya jadi tahu nih, pada saat nonton tuh jadi gak buta-buta amat gitu. Ada juga Salsa di Bogor Utara. Salsa bilang, kalau aku tertarik ikutan cosplay, bukan karena viral, tapi pengen ngerasain proses bikin kostum dan tampil jadi karakter yang disukai. Mantap ya. Ada Rehan juga di Dramaga. Kalau Rehan bilang, aku suka gambarnya bang, jadi kalau misalnya ada komunitas anime, aku lebih tertarik ikut workshop ilustrasi dan belajar digital artnya. Bagus. Sedangkan Nabila di Tanah Sareal bilang, menurut aku yang paling menarik justru cari teman baru. Kadang susah ketemu orang yang hobinya sama, jadi komunitas bisa jadi tempat yang nyaman. Betul sekali ya. Terima kasih banyak untuk Dimas, Salsa, Rehan dan juga Nabila udah kirimin WhatsAppnya, teman Pro 2. Begitulah pokoknya ceritanya ya. Seru juga kayaknya sekali-sekali ikutan komunitas anime ya.

Oke lah nomor 2 untuk obrolan komunitasnya saya sudah hidup sampai di sini karena kita akan langsung beralih ke jaga malam spesial on Wednesday. Saya bakal on air bersama Satria Panji nomor 2 ya. Jadi jangan mana-mana, tetap di sini. Tungguin kita balik lagi di jam 9 nanti.

0: akan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Bro 2 RRI Bogor, kembali lagi dalam rangkaian jaga malam bersama Dili Tamuda dan Satria Panji. Kita akan mengudara sampai jam 11 nanti.
2: Iya, teman Bro 2, itu dia opening yang selalu ditunggu-tunggu setiap hari Rabunya, ya kan?
1: Kayak hatong ada bolanya ya.
2: Najis tuh gak?
1: Jadi kalau sebenarnya tergantung tempo, Mang. Jadi bisa ada yang ser 106,8 FM. Astagfirullahaladzim. Itu tuh kayak lagi mancing, digulung, diulur, digulung, diulur gitu.
2: Bodoh amat. Oke, teman Bro 2, bagaimana kabarnya nih? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Tapi gini, saya pengen tanya sama kamu, Mang. Sebelum kita tanya ke teman Bro 2, kamu terakhir kali nongkrong kapan?
1: Enggak. Bentar, nongkrong main?
2: Iyalah.
1: Udah gak pernah, Mang.
2: Masa sih? Masa sih?
1: Kemarin aja kamu ajakin saya gak dateng.
2: Oh iya. Gak asik memang.
1: Bentar, nongkrong. Kita duduk ngopi gitu ya.
2: Ya duduk ngopi, apa sih, ngobrol lah ngalor ngidul.
1: Yang bukan meeting ya.
2: Iya. Kapan?
1: Udah enggak nih kayaknya nih.
2: Kasihan.
1: Masalah ya.
2: Karena sebetulnya nongkrong itu menjadi budaya dari anak-anak muda di Indonesia dari zaman dahulu kala.
1: Berarti sudah enggak muda kah?
2: Enggak bisa dipisahkan dari yang namanya nongkrong. Mulai dari coffee shop, taman, di komplek, di pos satpam.
1: Kamu pernah nongkrong di taman enggak? Di Bogor ini banyak taman.
2: Oh, enggak semua tapi.
1: Enggak semua, tapi pernah ya?
2: Pernah.
1: Oh, saya pernah di depan itu tuh.
2: Terakhir saya nongkrong di Taman Helang.
1: Oh, oke.
2: Okay. Ternyata bagus banget. Dia punya beberapa konservasi tanaman di situ.
1: Kalau saya makan pagi, itu termasuk nongkrong enggak?
2: Sama siapa dulu?
1: Edwin Risna segala macam gitu.
2: Dia nongkrong itu.
1: Itu 3 minggu lalu.
2: Oke.
1: Okay. Berarti masih anak muda nih. Dan saya akhirnya ketemu sama teman-teman lama.
2: 3 minggu lalu.
1: Iya.
2: Kamu enggak ngajakin saya ya?
1: Hari Minggu pagi. Oh iya, itu apa? Itu kenapa ya?
2: Memang enggak mau lah aja kali ya. Memang udah enggak mau ya.
1: 3 minggu lalu apa sebelum berangkat ke Jogja gitu. Iya, pokoknya segitulah.
2: Oke.
1: Terus.
2: Saya juga mau gitu nanti.
1: Jangan.
2: Aneh, egois bagian saya nggak boleh aneh. Toh, nanti kita nongkrong pagi-pagi toh. Gue sengaja ngajakin Satria toh. Kita nongkrong sarapan, yey mantap.
1: Sebentar. Itu tuh kayaknya ada sesuatunya itu.
2: Jadi budaya nongkrong itu menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial. Jadi pada saat kamu tidak mengajak seorang itu nongkrong, berarti kamu sudah tidak mau mempererat
1: memutus
2: hubungan sosial lagi. Nah, okay. Dalam ini kan konteksnya saya nih. Berarti kamu sudah tidak ingin lagi mempererat hubungan sosial dengan saya dong.
1: Kenal lagi aja nih.
2: Iya.
1: Iya dong.
2: Enggak.
1: Loh, enggak gimana orang kejadian?
2: Kejadian ya.
1: Maaf ya. Enggak ada maksud itu. Cuman saya jadi saya akhirnya mengingat kenapa saya tidak mengajak itu. Kenapa gitu? Karena pasti itu adalah sesuatu yang dadakan di pagi hari tiba-tiba gitu. Ya maaf lah. Saya keskip itu pada saat itu.
2: Saya mau nyanyi lagu Imo dulu. Masa sih?
1: Yak. Masa sih?
2: Jadi kita bakal bahas tentang nongkrong. Yang kalau misalnya kamu ngajakin seorang nongkrong, berarti kamu itu ingin mempererat hubungan sosial kamu dengan orang tersebut. Kalau kamu gak ngajak, berarti kamu gak pengen dong mempererat hubungan sosial.
1: Berarti itu termasuk silaturahmi memperpanjang umur, memperpanjang rejeki gak?
2: Ya jelas.
1: Nice.
2: Jelas. Kalau itu jelas. Makanya saya juga ingin memperpanjang umur dan juga rezeki dengan ajakin teman-teman saya nongkrong nanti besok kali ya. Oh, besok saya libur ya, bener.
1: Alhamdulillah besok saya bukan teman.
2: Besok saya libur, jadi saya mau mengajak teman-teman, saudara-saudara saya untuk nongkrong sama saya. Seru juga kayaknya tuh. Ya toh ya udah lama nih toh kita enggak nongkrong toh. Iya enggak sih?
1: Bentar, kita tuh ada acara kumpul tuh. Kemarin tuh ada apaan ya?
2: Kita siapa?
1: Saya ajak kamu ke rumah saya, yang kamu gak bisa datang itu kapan ya?
2: Itu mah lebaran haji kali.
1: Lebaran haji. tanggal berapa? Lebaran, bukan. Lebaran haji ya? Lebaran haji
2: saya,
1: tanggal berapa?
2: Saya kita? Kasih tahu sama kamu ya. Kamu gak usah capek-capek berkelit begitu, udah gak apa-apa. Kamu pengen mencocok logikan ya? Oh, ya, waktu ya, kamu gak kenapa, bisa gitu ya?
1: Kenapa saya lupa gitu kan? Kenapa saya gak ngajakin gitu kan?
2: Emang gak pengen lagi aja tuh?
1: Oke, oke.
2: Gak apa-apa.
1: Siap.
2: Kalau begitu
1: siap.
2: Juga kan ya, saya ya, tinggal... Ya. Tinggal melakukan hal yang sama nanti
1: ya.
2: Depannya ya kan ya. Saya akan mulai besok. Kemarin mah sampai saya telepon-telepon.
1: Kapan?
2: Eh bukan kamu deh. Itu mah saudara saya yang lain.
1: Kan saya telepon kamu kemarin mah.
2: Itu mah saudara saya yang lain deh itu mah.
1: Iya. Maaf.
2: Nah jadi nih teman berdua, dari dulu tuh anak muda banyak menghabiskan waktu untuk nongkrong, warung kopi, ya kan?
1: Oke.
2: Angkringan. Sekarang coffee shop beralih lah.
1: Kalau warmindo?
2: Iya termasuk.
1: Termasuk ya?
2: Termasuk ya.
1: Kalau di tempat bubur kita di perapatan?
2: Perapatan
1: itu yang mana? Nongkrong gitu juga, sama tuh. Yang Judas, abang-abangnya.
2: Yang rumah kamu?
1: Iya.
2: Itu mah kayaknya nggak ada buat nongkrong ya.
1: Kasih ya, itu cuma makan dan pergi ya
2: gitu. Kayak misalnya saya punya teman nih, dia itu nongkrongnya di warung makan Padang. Menurut saya aneh sih, kayaknya kan itu buat makan doang gitu.
1: Iya aneh kalau nongkrong di tempat bubur dingin malam-malam itu.
2: Yang pas ya.
1: Kita tuh kelaparan ya. Keliling kota Bogor.
2: Kenapa enggak langsung ke tempat? Kita tuh enggak keliling gobloknya. Kenapa enggak tempat yang lebih jelas?
1: Yang jelas The Priest udah ada tuh nyampe subuh tuh. Udah ada tapi kita enggak ke situ gitu. Nyarinya ke sini-sini, nyari yang dekat pulang kan. Nyari yang dekat pulang karena udah capek kan.
2: Kenapa sama-sama jauh?
1: Muter-muter.
2: Mau ngapain?
1: Dapat maksudnya makan bubur tengah malam dingin. Kagak dinyalain kompornya.
2: Terus saya nanya gini. Satunya masih ada enggak? Ada nih. Jujur ya, saya ngeliatnya sedih sih. Ususnya setengah.
1: Atasnya kayak udah pada copot tau gak?
2: Atasnya ada hati. Sama ada yang mulut-mulut.
1: Udah digabung.
2: Yang mulut-mulut sama situ.
1: Telur ayam gak jadi. Telur kacang calang. Terus kan gini, sekalian lah kalau nemu saya mau bawain buat yang di rumah. Kan kamu bilang gitu ya. Udah nih, kita makan kan. Ya kan. Masih ada kan pak, mau bungkus pak? Gak usah tahu. Jadi
2: gak tega nyuruh orang rumah makan. Maaf ya mang, bubur maaf ya.

0: Selamat banget sini orang-orang.
1: Emang kemana?
2: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

Yeay, temen bro 2. Okay, dengan lupa nama ingat rasa. Nah, kita bahas tentang budaya nongkrong, temen bro 2 ya. Jadi nih, banyak yang merasa kalau misalnya nongkrong itu menjadi tempat ekspresi diri. Jadi pilihan tempat nongkrong seringkali mencerminkan karakter seseorang. Ada yang lebih nyaman di coffee shop estetik, ada juga yang milih basecamp komunitas musik, ada juga yang senang berkumpul di taman kota. Nah, melalui tongkrongan, anak muda tuh nunjukin minat, hobi, dan juga identitas mereka. Jadi sebuah penelitian mengenai generasi Z ini menunjukkan kalau misalnya kebiasaan nongkrong berperan dalam pembentukan identitas sosial, baik dari sisi cara berpikir, perasaan, maupun perilaku sehari-hari. Kalau kamu masih kayak gitu gak? Masih sering nongkrong gak, teman-teman berdua?

0: Zalor Sound with Lost Life, teman pro 2 ya. Nah, ngomongin tentang budaya nongkrong nih, teman pro 2. Jadi nih, saat ini tuh media sosial juga itu mempengaruhi budaya nongkrong, Mang.
1: Bunong.
0: Jadi banyak anak muda yang milih tempat yang instagramable supaya bisa dibagikan ke media sosial untuk ya, nongkrong.
1: Terkadang minumnya satu nongkrongnya 4 jam ya.
0: Beuh. Pengalaman Anda sebagai pemilik coffee shop ya.
1: Enggak. Tapi justru Mang, saya banyak kan orang yang kadang suka kesel ya. Ah elah nih bocah nongkrong 4 jam minumnya cuma satu. Tapi tanpa disadari si owner itu sebenarnya kalau ngeliat kelilingnya pasti itu tokonya lagi rame. Soalnya kalau lagi ada yang nongkrong itu tuh ternyata menarik pengunjung, Mang. Itu makanya
0: biarin aja
1: udah. Montar semuanya kayak begitu ya udah, nah tinggal gimana kitanya tuh tawarin lagi minuman, tawarin makanannya gitu kan ya, sambil iseng-iseng bersihin meja apaan segala macam. Apalagi kalau ada fasilitas-fasilitas kayak wifi, mereka bisa nobar mabar atau enggak bisa ngerjain tugas ya kan, itu pasti bakalan lama banget. Tapi biasanya mereka karena lama akhirnya makan di situ, minum di situ. Saya sampai pernah ada yang sampai jam
0: mandi
1: 12.
0: Hah? Mandi di situ.
1: Tidur mah bisa banget. Ngekos jadinya di kafenya. Nah, di Bogor juga akhirnya banyak Mang yang asetik-asetik gitu Mang, yang mengundang-mengundang banget karena sekarang itu kan sosial media itu kan bisa menunjang untuk kita mengupload momen-momen kita. Dan hal paling wajib di sebuah coffee shop nih yang saya lihat rata-rata sekarang ya, kaca. Karena sekarang lagi ngetren orang foto lagi ngaca gitu.
0: Cermin.
1: Mirror on the wall.
0: Bukan gelas-gelas kaca.
1: Bukan.
0: Gelas-gelas kaca, tunjukkan suara.
1: Asik.
0: Siapa diriku ini?
1: Putarlah.
0: No, jadi gitu teman pro 2, kita kasih pertanyaan deh ke teman pro 2 ya, biar mereka bisa memberikan jawaban ke kita. Menurut kamu tuh budaya nongkrong anak muda saat ini tuh lebih banyak ngasih dampak positif atau justru negatif? Bukan negatif lah, maksudnya atau justru
1: banyak merugikannya apa banyak menguntungkan?
0: Nah, gitulah intinya ya. Konsumtif kan?
1: Ya.
0: Kadang-kadang itu gak bagus juga kalau jadi boros.
1: Betul. Terus juga kadang dari nongkrong-nongkrong suka ada yang terlampau euforia Mang. Jadi akhirnya mengganggu sekitar. Suka ada juga jadinya berantem.
0: Itu.
1: Ya itulah.
0: Ya sudah kalau begitu. Nanti dijawab ya teman berdua ya, kita tungguin. Nanti kita bakal bahas lagi deh. Ya.
1: Ya. Ke nomor berapa?
0: 0811 111 5222.
1: Dah.

0: Ayo JPO aja yuk, biar gak muter jauh nih.
1: Tuh deket.
2: Ya udah yuk.
0: Dim.
2: Apaan?
0: Ada ibu-ibu tuh.
2: Mana?
0: Tuh, kasihan. Kayaknya mau lewat JPO juga. Bantuin.
2: Ayo bantuin yuk, siapa tuh anaknya cantik nih.
3: Ayo bu, sampai ke ujung saya bantu.
4: Iya dek, makasih ya.
5: Teruslah lakukan kebaikan untuk orang-orang di sekitarmu. Karena ketika kamu melakukan kebaikan, sesungguhnya kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri.

0: Sebelum kita nanti bacain WhatsApp dari teman Pro 2, kita bahas tempat tongkrongan legendaris di Bogor. Kamu kan anak nongkrong banget nih.
1: Anong ya?
0: Di kamar mandi nongkrong. Sekarang di pom bensin nongkrong ya kan?
1: Sama duduk saya.
0: Sekarang duduk udah ya. Udah gak bisa nongkrong ya.
1: Susah berdirinya.
0: Dulu kan di Bogor ada beberapa tempat nongkrong yang legendaris. Boper.
1: Boper.
0: Telkom.
1: Taman Kencana.
0: Matahari.
1: Matahari.
0: Taman Kencana.
1: Matahari masih sempat tidur.
0: Saras Pajajaran.
1: Saras
0: Pajajaran. Circle K.
1: Palem.
0: Yang di Palem sama yang di Air Mancur, dua-duanya juga. Itu tempat nongkrong. Hanya beda ini. Beda aliran.
1: Iya, beda skenanya.
0: Kalau yang di Air Mancur itu anak-anak band.
1: Iya. Nah, kalau yang di sana biasanya pesepeda.
0: Pesepeda,
1: anak-anak olahraga.
0: Sama anak mobil.
1: Sama anak mobil biasanya. Soalnya kan di Pajajaran.
0: Yoi. Apa buangan di Pajajaran. Pajajaran. Apalagi pada saat sarasnya digusur kan?
1: Tapi waktu saras digusur sempat pada pindah ke Edi.
0: Oh, Rorot Bak Edi.
1: Iya. Nah, kayaknya anak-anak sekarang agak enggak kenal tuh sama
0: Edan tuh legend padahal ada legend di mana-mana itu.
1: Yoi.
0: Tapi ingat ke sih dulu kita jaman bujangan kan nongkrong di Edi sampai pagi sih, kesel ya.
1: Ya. Kita bingung ya.
0: Kita makan mulu anjir.
1: Terus kan begini,
0: bertiga mator.
1: Nah kan kita mau ada rencana meeting. Ya kan? Ada kerjaan tuh, ada proyek kan ya. Tapi jadi kumpul keluarga. Kakak kamu.
0: Oh iya, kakak saya.
1: Ada fotonya. Ini mah judulnya bukan meeting. Ini
0: masih ada fotonya.
1: Kumpul keluarga.
0: Kalau ada fotonya di upload aja lucu itu pasti.
1: Ini mah jadi
0: pasti ada yang berbeda itu dengan wajah-wajah kita zaman itu.
1: Kalau mau kumpul keluarga mah di rumah. Enggak usah keluar dulu.
0: Iya. Kalau enggak salah tuh ada ipar saya share nyusul itu jam-jam 2 malam.
1: Ada
0: tuh,
1: iya.
0: Pokoknya lagi ngapain lu, Bang? Lagi main aja, Bang. Sini cepetan lu gitu.
1: Iya.
0: Terus dia datang jam 2 malam.
1: Isinya kayak begitu.
0: Naik Vespa.
1: Oke, kan terus pertanyaannya kan gitu.
0: Rorot Bak Edi.
1: Ngapain sih?
0: Seru ya. Seru ya.
1: Terus mana lagi di daerah itu juga, Mang? Apa namanya? Ujungnya Surya Kencana. Siliwangi ya?
0: Mickey Mouse.
1: Ya, di bawahnya tapi terus Dunkin juga.
0: Oh, Dunkin.
1: Dunkin
0: yang mana nih?
1: Dunkin yang dibelokan.
0: Kalau Dunkin jambu 2 beda
1: tongkrong itu. Oh, beda.
0: Biasanya kumisnya tebel-tebel tuh.
1: Wangi-wangi ya.
0: Wangi-wangi.
1: Wanginya cuman enggak akrab sama kita gitu.
0: Terlampau budi banget. Terlampau budi. Biasanya mereknya Polo ya kan. Parfumnya tuh Dunhill.
1: Hugo Boss
0: Dunhill ya kan. Sambil mana nih?
1: Ya kan? Mana nih? Gitu. Gini bahasanya bukan gitu tau.
0: Gimana?
1: Ada kali. Bisa kali.
0: Kesel.
1: Annoying banget ya. Kenapa begitu ya bahasa ya?
0: Bisa kali.
1: Bisa.
0: Katro.
1: Bisa om.
0: Bisa om.
1: Sini gitu kan.
0: Taman Topi.
1: Taman Topi juga. Taman
0: Orang juga dulu.
1: Cuma kan kalau Taman Topi masih deket nih sama Matahari nih. Biasanya anaknya sama.
0: Tapi kamu tau gak saya pernah misahin bapak-bapak berantem di Taman Topi. Saya sama si Erik Sirem.
1: Bapak-bapak berantem.
0: Ya, jadi saya itu dulu kalau misalnya sebelum berangkat kuliah itu suka main ke Taman Topi dulu. Biasanya norok kendaraan tuh. Baru saya ke stasiun jalan kaki kan.
1: Oke.
0: Cuman kadang-kadang godaan untuk nongkrong juga lebih kuat. Sehingga saya kadang-kadang suka tidak berangkat ke Jakarta.
1: Oh, kamu angker ya soalnya.
0: Angker ya,
1: ya
0: angker, kan ya. Nah, nongkrong lah saya akhirnya di situ. Kalau gak salah itu di hari dimana saya gak kuliah deh. Gak kira si Erik kan. Ngopi dulu dong.
1: Oke, ya, siap.
0: Lagi ngopi gitu. Di depan kita tuh kan di situ banyak bapak-bapak yang suka bawa-bawa map tuh. Serius mereka tuh
1: jam tangan emas ya.
0: Orang-orang proyek gitu
1: pakai kan. Jam tangan emas ya.
0: Terus tiba-tiba mereka dengerin dulu kan.
1: Mereka setelah ada gitu-gitu ya. Aja. Semuanya sama. Semuanya sama. Ya, udah punya pattern mereka. Ya.
0: Tiba-tiba mereka pukul-pukulan.
1: Nah,
0: kita misahin dong.
1: Oke.
0: Terus kita pengen tahu masalahnya. Apa Pak, tunggu dulu, jangan lu berantem. Ini orang manusia nih, pelit banget dia, gak mau bagi-bagi untung. Gua ini kan temannya dia. Dia dapat proyek ini tuh.
1: Ini temen.
0: Iya. Terus dapat proyek ini, awalnya mereka ngobrol, cuman jadi berantem. Dia dapat proyek ini tuh karena gua juga gitu kan. Tunggu dulu, gimana ceritanya? Jadi gini, Bang. Proyeknya belum ada. Tapi dia udah minta untung,
1: minta dibuka,
0: minta untung di depan. Saya dari mana kata itu? Aneh ya, sekali dengan aneh ya.
1: Kalau saya pernah mendengar jeritan minta tolong dari seorang ibu-ibu.
0: Oke, di mana?
1: Telkom. dekat okay. pengadilan.
0: Oke. Okay. Kamu lagi nongkrong di situ.
1: Ya, standar nih, hmm. ya kan? Mainin telepon koin sama yang berdirinya. Terus terdengarlah teriakan itu. Lari dong kita.
0: Teriakannya gimana dulu?
1: Tolong!
0: Oh, tolong.
1: Tolong, tolong. Jadi,
0: kenapa kalau bisa teriakan kayak gitu bikin kita pengen lari ya? Tapi kalau bisa kamu bayangin nih, di sebuah tempat yang teriakan tolong, tolong. Lari gak lu, gue tanya?
1: Lari gak lu? Lebih kenceng ya larinya ya?
0: Lu sama-sama minta tolong?
1: Tolong ya?
0: Tolong. Aduh. Tolong bukain. Enggak, lu mah nadanya kayak Susana.
1: Iya, itu maksudnya ke situ.
0: Tolong bukain, Bang. Gue mah kagak mau lah. Takut itu.
1: Ngeri juga. Nggak dengar teriakan itu, kita pada lari. Kan saya kan bontot ya? Larinya lambat ya?
0: Bontot apa gendut lu?
1: Gendut ya kan?
0: Bontot.
1: Pas gue lihat. Jadi si ibunya kekurung di dalam beca.
0: Hah? Beca teguling.
1: Abis belanja.
0: Si ibunya berat kali.
1: Belanjanya banyak.
0: Oh.
1: Gak mau pakai dua beca. Jadi sampai keluar beca.
0: Boket ya.
1: Boket. Yoi, si boket. Ya kan? Si abang-abangnya jatuh. Jadi si ban belakang di atas. Iya. Posisinya kayak gitu. Jadi kayak kandang ayam kan. Si ibu minta tolong.
0: Tolong.
1: Kocak tuh beneran. Gak ada luka, Mang. Dia duduk di atas sayurannya dia.
0: Nah, zaman dulu itu hanya bisa didengarkan lewat cerita-cerita narasi begini, teman Pro 2, karena belum ada smartphone.
1: Belum ada smartphone.
0: Jadi gak bisa divideoin kalau ada kejadian-kejadian gitu ya. Jadi sampai lebih organik.
1: Ada cerita-cerita yang ada tanpa tedeng aling-aling segala macam yang gitu juga.
0: Tedeng aling-aling.
1: Itu yang suka kamu bacain apa?
0: Gua tonjok
1: lu. Suka kamu share PDF-nya.
0: Gua tonjok. Ngaco-ngaco aja di manusia satu ini.
1: Kita bikin drama radionya dong.

0: Punya cerita lucu apa lagi kamu di tempat tongkrongan yang pernah kamu ingat-ingat?
1: Bukan lucu, tapi menyeramkan.
0: Menyeramkan?
1: Ya. Jadi kan tempat tongkrongan saya ini kan outdoor. Kita terus duduknya di bangku kayu, bangku baso.
0: Yang di Taman Kencana bukan? Yang ada foto?
1: Bukan, bukan.
0: Oh, bukan.
1: Cuman kan kalau hujan kehujanan, panas kepanasan, akhirnya kan si bangku-bangku itu kan lembab ya. Terus saya tuh dulu tuh punya kebiasaan buruk, Mang. Jadi kalau habis nongkrong, terus ntar anak-anak semuanya rame-rame mampir ke rumah nih. Masuk kamar, duduk, main gitar, apaan segala macem gitu kan. Ternyata itu banyak binatang yang terbawa, Mang. Salah satunya tembokil.
0: Tumbila.
1: Tumbaila.
0: Tumbila itu berarti
1: BNGSD.
0: Kutil loncat.
1: Ya kan BNGSD kan dia?
0: Yoi.
1: Nah, di kasur saya bersarang.
0: Enggak, tunggu dulu. Di kasur kamu. Dia tinggal di situ jadinya.
1: Di kan kasur tuh di ujungnya
0: ada pinggir-pinggirannya.
1: Ada jahitannya gitu ya. Di selipannya
0: dia
1: gitu.
0: Dia bersemayam di situ emang nyari hangat.
1: Nyari ya. Hangat ya dia ya.
0: Kamu bentol-bentol lah tuh.
1: Parah.
0: Kalau saya mah kena gituan langsung berbekas pasti.
1: Wah, iya langsung jelek ya.
0: Apa saya kan kena kutu kucing kena gitu juga.
1: Nah, itu maksud saya tuh ini apa ada semut? Apa ada nyamuk? Kan enggak kelihatan ya. Enggak kelihatan ada pergerakan, enggak kelihatan ada koloninya apaan segala macam. Cuman kok kalau abis teman-teman nginep tuh mereka ngeluhnya lo bareng itu ya gitu.
0: Padahal bukan nyamuk.
1: Enggak ada nyamuk, tapi kan kayaknya gak ada deh ya. Yang biasa kan kalau nyamuk kan suka godain kita dulu di kuping ya.
0: Iya.
1: Gak
0: makanya,
1: nemu nih.
0: Makanya ada lagunya tuh.
1: Apa?
0: Nyamuk. Nyamuk membuat badanku gak bisa gemuk. Nyamuk-nyamuk tak pernah mau berhenti.
1: Ku kejar nyamuk yang paling besar. Perutnya buncit, wajahnya pun sangar. Ketebrak, ketebruk, cuprak sebentar saja. Nah, itu tuh benar-benar kita mencari. Oh semut ini kayaknya karena gak ada nyamuk. Gak ada juga akhirnya. Kadang kan suka makan di kamar. Ya standar lah anak-anak nongkrong makan selebor ya semuanya ya. Tiba-tiba yaudah bebersih kamar deh.
0: Selebor tuh selengker Bogor kan.
1: Yoi asik. Komen dia terus coy.
0: Oke okay, terus
1: digeserin lah yang nempel ke tembok. Bintik-bintik merah itu baris man.
0: Ih.
1: Merinding saya ngeliatnya.
0: Gila ih.
1: Dan gak cuma di kasur saya, di kasur almarhum juga ada. Jadi emang emang sudah, ya karena satu tempat nongkrong ya. Ya begitu.
0: Tapi kan tempat nongkrong kamu yang di Taman Kencana juga ada cerita menyeramkan dulu.
1: Iya banyak.
0: Saya pernah lihat fotonya tuh dari si, siapa yang punya warung bedeng?
1: Si Kang Maman.
0: Ninggalin mau, saya lihat tuh foto dicat gede sama dia.
1: Maman jerasik asik ya.
0: Ini beneran nih gue bilang nih.
1: Ke zaman saya masih memotoran nih ya. Jawa sama motoran. Jadi nongkrong karena udah mulai pegel-pegel, kadang tidur di atas motor. Zat gitu kan.
0: Enggak, kamu memang bisa tidur di atas motor. Motor apa sih kamu itu? Hah? Enggak. Bukan kamu kali.
1: Alhamdulillah waktu itu lagi ada rezeki.
0: Punya motor gede.
1: Punya motor gede, punya Sportster pada saat itu kan.
0: Kuat emang ya.
1: Masih bisa.
0: Segede-gedenya motor itu kayaknya.
1: Karena kan
0: dipaksain saya, ya kamu biar kelihatan
1: nyoba.
0: Biar kelihatan asik
1: kan. Orang-orang ya? Bisa kayak begitu kok saya enggak, ya kan? Nih, kebetulan
0: si
1: kan
0: Pomo. Si Pomo.
1: Kebetulan ini lagi enak menikmati jungle juice. Ya kan? Minum set rebahan. Langsung pulang saya.
0: Kenapa?
1: Masa dia nongkrong di atas pohon kayak lucu ya.
0: Kelihatan
1: semuanya ngelihat yang nongkrong hari itu. Langsung bubar.
0: Kan bisa kamu intip, Mang. Dia pakai apa?
1: Gak nafsu, Mang. Sumpah jangan. Enggak ada. Takutnya pengen jadi bingung.
0: Gila.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Text me hi to infinity katanya.
1: Lagu siapa itu bang?
0: Itu lagunya Major Lazer yang ngajakin Ellie Goulding sama Terrence Riley.
1: Ini lah apa namanya mendayu-dayu banget cuman full power. Yoi. Lagunya Michela.
0: Jadi bagus juga dia ini liriknya. Jadi kalau kita berdekatan dengan orang yang kita sayang tuh kita merasa powerful.
1: Oh, iya.
0: Tapi kamu tahu nggak sih kalau misalnya dulu ada film Hancock, Will Smith,
1: ya,
0: sama si Charlize Theron.
1: Ya.
0: Di situ kan ceritakan Hancock ini superhero, dia itu turunan dari dewa. Ya kan yang enggak bisa meninggal. Umurnya kan sampai ribuan tahun. Sampai akhirnya dia itu mengalami geger otak yang dia hilang ingatan.
1: Dia itu siapa?
0: Di tahun 70-an.
1: Oke.
0: Sehingga dia itu selama tahun 70-an sampai ke era modern, era 2000 sekian, 2000 berapa sekian gitu. Dia itu hidup sendirian. Nah selama sendirian itu kan dia jadi superhero tuh, ngelamatin orang gitu-gitu dengan caranya dia yang dianggap sama orang itu kurang sopan.
1: Oke.
0: Ngancurin gedung lah, sembarangan banget caranya karena dia pemabuk.
1: Oke.
0: Karena dia ngerasa hidup sendirian.
1: Oh.
0: Sampai akhirnya dia menyadari lah ada seorang reporter atau jurnalis yang mau bukan reporter ya. Dia tuh sebenarnya pengangguran, terus dia melihat si Hancock ini tuh harusnya bisa jadi peluang untuk di manage sama dia.
1: Oke.
0: Ingat-ingat gak? Udah mulai ingat loh.
1: Nah, saya ingat judulnya, cuman nih alur cerita saya.
0: Akhirnya dia konsepin nih, lu coba mendarat dengan cara baik, nggak ngancurin tanah, gitu, nggak ngancurin tembok, gitu kan?
1: Iya.
0: Dibikinin kostum segala macam. Nah dia tuh punya istri, istrinya Charlize Theron.
1: Oke.
0: Yang ternyata dia itu bisa merasakan bahwa istrinya itu punya kekuatan yang sama dengan dia.
1: Wah,
0: ternyata itu istri dia ribuan tahun yang lalu.
1: Dan dia lupa ya?
0: Dia lupa, tapi istrinya enggak. Istrinya sengaja ninggalin dia karena ternyata kalau di kalangan mereka nih, karena kan mereka bilangnya dewa, mereka ini kalau berdekatan antar pasangan kekuatannya hilang. Itulah kenapa pada saat dia lagi dipukul kepalanya, dia sampai geger otak, itu tuh dia lagi jalan sama istrinya. Nah supaya dia pulih cepat, dia tinggalin lah si Hancock ini.
1: Makanya saya gak mau dekat-dekat sama istri saya, jadi takut kekuatan saya nanti berkurang. Karena kita satu jenis, sama-sama malaikat. Kita dewa kultivator. Saya banyak nonton drama Cina sekarang. Kultivator sama CEO. Kamu kesel ya? Lanjut bang, lanjut bang.
0: Apa lu? Masih lanjut lu? Lu sekarang yang ngomong lu. Lu mau ngomong apa sekarang? Gue udah panjang lebar tuh ngomong barusan tuh.
1: Iya kan, maksudnya saya ingin merangkai cerita dari cerita yang kamu ceritain. Saya juga bercerita apa yang belakangnya saya tonton. Yaitu, cuman biasanya kalau kultivator-kultivator sekarang itu banyak yang dapetin sistem.
0: Kultivator tuh apa sih? Buat tonjok nih orang nih manusia.
1: Apa sih kultivator?
0: Hah? Apa kultivator tuh?
1: Dia tuh apa sih? Kayak pemain ilmu gitu. Tapi mau dibilang dukun,
0: pemain bukan ilmu. Dukun.
1: Dia tuh sakti. Jadi tingkatannya tuh ada tingkatan dasar, tingkatan bumi, sampai nanti jadi tingkatan dewa.
0: Avatar, anjir apa sih?
1: jadi kalau pesilat-pesilat itu ada levelnya gitu loh, Mang. Kalau kita mah orang yang dapetin ilmu ya ban hitam, ban merah mungkin kan, ban putih kalau zaman sekarang misalkan kita ikutan.
0: Apa gua prihatin gua lu nonton kayak gituan, sumpah. Gua prihatin gua lu nonton kayak gituan. Astagfirullah. Pantesan ya.
1: Udah punya.
0: Kalau ngobrol sama kamu teh kadang-kadang tuh
1: mengalami kemunduran.
0: Enggak bisa dikasih tahu. Lu ternyata terjebak sama kultivator nengel itu ya. Sumpah aneh banget.
1: Kultivator dari masa lalu, bahasanya kayak gitu. Terus
0: bahasanya harus kultivator.
1: Iya. Kultivator.
0: Apa sih?
1: Kalau si Ras Muhammad bilang cultivate the land from Indonesia to jump down. Apa ya cultivate itu, apa sih? Coba cari ini ya.
0: Gak usah lu cari, males gua. Udah lah, kita denger lagu dulu aja.
1: Nih, kultivator itu dapat merujuk pada dua makna yang sangat berbeda. tergantung di konteksnya. Ada pertanian, ada juga fiksi dan budaya gitu loh. Kalau fiksi dan budaya, si kultivator itu lebih ke praktisi bela diri. Tapi kalau cultivate dari pertanian itu lebih ke arah mesin-mesin pertanian. Jadi mengalami kecanggihan atau mengalami pelonjakan dari yang dulunya culun jadi keren gitu.
0: Oh, kayak misalnya dulu alat bajak tuh sama kebo,
1: masih pakai kebo.
0: Sekarang udah pakai traktor.
1: Udah pakai motor gitu kan, udah pakai mesin. Nah, berarti dulu tuh kita mungkin kalau enggak bisa terbang, jadi bisa terbang. Kalau silat dari jauh cuman gitu. Yang banyak di GG gitu, mental-mental lu udah pada
0: ada. Ada yang dipukul pala pakai botol.
1: Botol. Nah, yang ini kurang yakin nih.
0: Harus yakin.
1: Yakin.
0: Perang gitu kan.
1: Pecah, ya kan?
0: Cetok.
1: Ya, cetok. Ini belum yakin nih, yakin ya? Yakin.
0: Tung. Ada lagi tuh bapak-bapak dilempar pakai batu gede itu. Dia tuh mau meninggal itu. Kasihan banget.
1: Udah merah mukanya yang pakai genteng ya.
0: Ada lagi gini, Bang, yang di tutorial sendiri, Bang. Gini.
1: Dia nunjuk pakai jari dua. Zet. Kalau misalkan kita diserang kayak gini, cara
0: gitu. Nah,
1: itu kultivator.
0: Kamu berpotensi tutuannya kayak begitu, tau gak?

0: Balik lagi nih ngomongin budaya nongkrong ya. Tadi kan kita udah lempar pertanyaan nih, Mang.
1: Ya.
0: Kita jawab.
1: Oke.
0: Jawab. Kita jawab. Kita bacain bacakan jawaban-jawaban ya dari teman Pro 2.
1: Apa sih?
0: Tadi kan saya, kita tanya tuh, menurut kamu budaya nongkrong anak muda saat ini lebih banyak positifnya atau negatifnya? Ada Rizky di Cibinong bilang, menurut aku lebih banyak positifnya. Aku malah dapat banyak relasi dan informasi pekerjaan dari nongkrong bareng komunitas fotografi.
1: Nah,
0: fotografer.
1: Fotografer, yeah, mantap.
0: Rizky, Kang Foto.
1: Wes, Rizky motret biasanya.
0: Rizky motret. Rizky bokeh. Rizky bokeh. Apalagi sih istilah-istilah fotografer itu?
1: Deep of field.
0: Katanya panjang-panjang. Kalau bokeh masih pendek. Yang pendek.
1: Oh ya.
0: Yang pendek. Kayak punya kamu,
1: Rizky Rana.
0: Hah?
1: Rizky Rana.
0: Asik. Ada juga ini nih, mana ya, ini dulu deh, Silvi dulu di Tanah Sareal.
1: Cie.
0: Kalau nongkrongnya sewajarnya sih positif. Yang jadi masalah kalau sampai maksain diri nongkrong di tempat mahal cuman buat konten media sosial.
1: Oh, gak wajar. Iya, memaksakan diri.
0: Memaksakan diri.
1: Jadi tujuannya akhirnya bukan buat nongkrong tapi dinikmatin, tapi malah untuk panso. Capek.
0: Kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Terus ada juga Arif di Dramaga Bogor. Saya setuju nongkrong itu penting. Banyak ide kreatif muncul justru saat ngobrol santai sama teman-teman dibanding saat rapat formal.
1: Yoi, benar. Nongkrong sama anak-anak Skymo tuh biar disuruh gambar. Ya, pasti banyak ide baru.
0: Nongkrong di Sancang. Di Sancang sama anak Skymo. Kalau misalnya lapar tinggal ke sebelah.
1: Banyak makanan di situ.
0: Banyak makanan. Ada juga Ayu di Gunung Putri. Menurut aku tergantung lingkungannya sih, Bang Deli dan Bang Satria. Kalau tongkrongannya mendukung belajar dan berkembang, pasti bagus. Tapi kalau cuma buang waktu ya kurang bermanfaat juga.
1: Iya. Jadi jangan wasting time dan wasting money pas itu, ya kan. Nah, tapi ini ngomongin masalah kurangnya pergaulan, kurangnya nongkrong, ya kan. Ponakan saya ajak ngeliat kambing, dia kaget.
0: Kenapa dia kaget?
1: Didi, dia bunyi katanya.
0: Ponakan kamu.
1: Jadi dia nggak tahu kalau kambing itu ada suaranya.
0: Oh, dia pikir dia diem aja.
1: Iya, diem makan. Soalnya mulutnya kan goyang-goyang.
0: Iya.
1: Tiba-tiba gitu kan. Itu kan kaget dia.
0: Itu kambing yang mau dikorbanin suara kayak
1: yang
0: gitu.
1: Yang mau dikorbankan. Ya? Kalau anaknya gimana, Mang?
0: Hah?
1: Kalau anaknya?
0: Kamu yang bisa, saya mau nggak bisa.
1: Lidahnya harus gejol, kan kamu yang
0: ngajar. Lu,
1: mbak. Ya kan?
0: Itu anak
1: masih muda. Ya. Yang anakan.
0: Enggak, itu kayaknya remaja deh suara.
1: Remaja ya?
0: Yang lebih kecil lagi ada suaranya kamu kemarin.
1: Segitu.
0: Itu kayak habis umuran tuh.
1: Masih seumuran.
0: Seumuran.
1: Kurang keluar lidahnya.
0: Kurang kecil. Nah,
1: segitu.
0: Itu baru tuh.
1: Dapat ya.
0: Cuma dapat tuh. Anak paut tuh biasanya tuh kayak gitu tuh suara. Tapi betapa orang Sunda itu ya mudah dalam menyimpulkan sesuatu. Termasuk penamaan nama kambing jadi Mbe.
1: Cuma cukup dari suaranya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Apa ini naonnya?
1: Mbe.
0: Dan suara
1: kan
0: anak
1: Mbe. Awas ada guguk.
0: Iya kan?
1: Guguk kan gitu kan suaranya. Saya dikejar anjing. Dia ngegonggong katanya, Pak. Gimana suaranya? Guguk.
0: Itu cerita apa sih?
1: Enggak tahu kamu. Ada yang telepon. Zaman kita masih buka lain. Ada orang cerita. Itu
0: waktu itu zaman dulu banget ya.
1: Zaman dulu banget. Terus kita tuh bingung mau menanggapinya apa kan.
0: Guguk.
1: Dia berbunyi pas suaranya gitu. Guguk. Si Luna saya gituin.
0: Bukan anjing kali.
1: Dia ngeliatin saya. Kata si Luna gini. Anjing banget ya orang.
0: Bukan. Kan si Luna gini. Ini anjing jenis apa ya? Baru lihat gue kayak gini nih.
1: Kegemukan nih anjing nih. Anjingnya kegemukan nih.

0: Oke, tahun pro 2. Kayaknya kita sudah harus menyudahi jaga malam untuk edisi hari ini ya.
1: Makanya saya sudah mulai kutanya malam.
0: Dapat gak kau lihat
1: kayak Shinchan?
0: Be.
1: Be. Itu namanya kambing introvert.
0: Be ganteng.
1: Oh iya, ketawanya enggak mau makan. Be. Kenapa kayak begitu? Gak apa-apa, jain. Biar keren.
0: Makasih ya teman produ untuk kamu yang udah dengerin kita dari tadi. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin tentang budaya nongkrong nih, ini bisa membuat kamu jadi doyan nongkrong, tapi yang positif nongkrongnya ya.
1: Iya.
0: Begitu.
1: Nggak bikin jadi bersemangat dan menghidupkan UMKM, kafe-kafe dan juga restoran yang ada di Bogor nih.
0: Betul.
1: Karena banyak teman-teman saya juga Bang Day yang berusaha di situ Bang Day.
0: Iya.
1: Ya, jadi sama-sama nge-support, akhirnya kalian mendapatkan tempat nongkrong dan kopi yang enak, mereka juga mendapatkan cuan yang oke.
0: Betul ya. Ya sudah, kalau begitu teman pro 2 kita pamitan dulu. Sampai ketemu lagi di
1: minggu depan di jam yang sama. Tapi jangan kemana-mana, karena abis ini masih ada jazz musik satu jam cuman lagu.
0: Oke, kalau gitu kita tutup dengan lagu dari Olivia Dean with So Easy to Fall in Love. Deli Tamunan pamit.
1: Satria Panji undur diri.
0: Bye-bye.

takkan dapat temukan tempat untuk sembunyi dari apa yang telah kau perbuat dalam sunyi senyap. Aku bergerak tanpa bayar.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

0: Tahu belum? Tidur siang selama 20 hingga 30 menit berguna untuk relaksasi, mengurangi lelah, meningkatkan konsentrasi, memperbaiki mood, serta tingkatkan daya ingat dan kinerja. Waktu terbaik untuk tidur siang adalah pukul 14 sampai 15, dan waktu ini cukup membuat tubuh lebih bersemangat. Jika kondisi memungkinkan, usahakan untuk tidur siang ya, agar kamu mendapatkan manfaatnya.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,80 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis 18 Juni tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan

Padahal, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi barengan sama gue Adam, teman Pro 2, yang akan menemani pagi hari lo, teman Pro 2, yang hopefully bisa menghibur pagi hari lo juga, memberikan semangat di hari Kamis ini, teman Pro 2, sedikit lagi weekend. Gue tahu itu yang lo tunggu kan, teman Pro 2. Dan tentunya dengan informasi-informasi seru yang udah gue siapin, teman Pro 2. Tapi nanti dulu ya, gue mulai bagiin informasinya di jam 6, teman Pro 2, karena dari jam 5 sampai dengan jam 6 bakal ada jazz music yang nemenin lo teman Pro 2, satu jam cuma lagu. So, sit back, relax, and enjoy the song.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, dan mencari ilmu adalah jihad.

0: Apa kabar, Des?
1: Baik, Yul. Kamu sendiri gimana?
0: Aku baik kok. Oh iya, kamu baik juga kan, Resa?
2: Iya, aku baik-baik aja kok.
1: Oh iya, Yul. Kamu kemarin kenapa? Kok nggak kuliah? Sakit bukan?
0: Aku sebenarnya nggak sakit kok, Des.
1: Terus kenapa nggak masuk kelas kuliah?
2: Iya, kenapa tuh?
0: Aku nggak enak aja.
1: Nggak enak gimana? Memangnya kamu kenapa?
0: Aku itu harus ngelunasin biaya kuliah aku.
1: Hah? Maksud kamu masih nunggak biaya kuliah?
0: Ya gitu deh, Des. Aku bingung banget nih. Padahal orang tuaku cari uang untuk makan aja pas-pasan. Belum lagi ngurusin biaya kuliah aku juga. Gak tahu nih. Mungkin aku mau berhenti kuliah aja deh.
2: Wah, kok berhenti sih? Jangan dong, Yul. Pendidikan itu kan penting. Penting banget loh buat kita. Gimana dengan masa depan kamu kalau kamu keluar kampus?
1: Iya, Yul. Kamu harus terusin kuliah. Karena kan kuliah menjadi kunci masa depan kita.
0: Ya, aku tahu. Tapi kalian juga tahu kan kondisi keluarga aku sangat tidak mendukung.
2: Ya iya juga sih, Yul. Aku juga gak bisa bantu apa-apa.
1: Gini aja deh, besok aku kasih kamu uang buat pelunasan biaya tanggungan kuliah kamu. Emang kamu butuh berapa, Yul?
0: 350.000. Kamu serius, Des? Aku gak mau kamu ngebantu aku terlalu banyak, Desi.
1: Ya serius dong, segitunya apanya? Kamu teman aku teman kamu. Yang namanya teman kan harus saling peduli sama kondisi temannya. Jadi kalau kamu sedang kesulitan ya aku bantu. Apalagi duit segitu kan buat aku gak susah-susah amat. Aku bisa minta sama orang tua aku dengan baik-baik kok.
2: Kamu bener, kamu emang perlu ngebantuin si Yuli biar bisa tetap lanjutin kuliahnya.
0: Aku gak tahu harus bilang apa sama kalian.
1: Udah, anggap aja masalah kamu ini udah selesai.
0: Ini udah waktunya masuk, yuk ke kelas.
2: Iya, Yuli. Ayo yuk masuk kelas.
1: Yuk masuk kelas yuk.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: Produ FM, teman terbaik kamu. What's up teman Produ, aku balik lagi nih. Setelah tadi 1 jam lagu-lagu enak menemani lo di Jazz Music, 1 jam cuma lagu teman Produ. Sekarang waktunya gue kembali menemani pagi hari lo, menghibur lo dengan berbagai informasi seru dan juga lagu-lagu enak tentunya teman Produ. Anyway teman Produ, pagi hari ini seperti biasa bakal banyak informasi, mulai dari update terakhiran cuaca di pagi hari ini bersama rekan kita di BMKG teman Produ. Terus ada juga nanti begini berita pagi ini teman Produ, ada apa dengan Indonesia hari ini, ada apa dengan berita-berita di Indonesia hari ini maksudnya. Terus ada juga informasi lainnya lah, pokoknya banyak yang udah gue siapin teman Produ. So jangan kemana-mana, stay tune terus on Produ FM, teman terbaik kamu. Pertama-tama nih teman Produ, First thing first, gue mau muterin lo satu lagu sebagai lagu pembuka perjumpaan kita setelah Jazz Music, teman Produ. Ada Aku Bintang dari Noah. Enjoy.
1: Iya, belum.
2: Ini sini.
3: I don't know dia.
2: Man, siapa?
3: I don't know dia.
2: Man.

0: Baca hari ini.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, gue mau nanya dong, hari ini gimana nih cuaca pagi hari ini di rumah lo, teman Prodo? Cerahkah? Atau masih mendung-mendung aja nih, teman Prodo? Kalau di Tangerang 34 Bogor, teman Prodo, masih rada mendungnya, kurang cerah, teman Prodo. Jadi buat lo yang mau beraktivitas nih, teman Prodo, gue ada info perakiran cuaca, tapi bukan dari gue, teman Prodo. Kalau dari gue jatuhnya sotoy, dari rekan kita di BMKG, ada Kak Diana. Nah, silakan Kak Diana.
2: Hai sobat energi, bersama saya ya. Hai sobat RSI, bersama saya Diana Hertanti, perakirawan stasiun Klimat Terbukti Jawa Barat. Mari kita simak perakiraan cuaca untuk hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Selengkapnya sebagai berikut. Kita awali untuk cuaca pagi hari, diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Namun menjelang siang hari, terdapat potensi hujan ringan dalam skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Masuki siang hari, kondisi cuaca secara umum bertransisi menjadi cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan pada skala lokal. Diperkirakan dapat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur. Pada malam hari, Anda dapat melakukan aktivitas karena di cuaca diperkirakan cukup bersahabat dengan kondisi cerah berawan di seluruh wilayah Jawa Barat. Pada dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 16 hingga 35 derajat Celcius. Kemudian udara berkisar antara 40 hingga 95 persen. Sementara untuk arah angin bertiup dominan dari arah timur dengan kecepatan 5 hingga 40 km/jam. Untuk perakiraan dini, BMKG menyatakan nihil atau tidak terdapat potensi cuaca ekstrim yang signifikan. Mari kita tutup dengan pantun. Pergi ke pasar membeli selasih. Cuaca cerah, indah berseri. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat beraktivitas sepanjang hari.
1: Terima kasih banyak Kak Diana untuk update perkiraan cuacanya di hari ini. Dan alhamdulillah banget ya teman Pro 2, karena nggak ada potensi cuaca ekstrim di hari ini, teman Pro 2. Aman berarti. Tapi tetap teman Pro 2, tetap persiapkan apa yang harus disiapkan. Jas hujan, sendal, mungkin payung teman Pro 2, supaya lo nggak bad trip gitu, nggak udah capek-capek dandan pagi-pagi. Coba lo bayangin, lo udah dandan pagi-pagi terus baju lo basah gitu sampai kantor, kan bete nggak sih, atau sampai kampus gitu. Oke deh teman Prodo, nanti kita sambung lagi dengan informasi lainnya, tapi setelah lagu-lagu enak berikut ini ada Irama Laut Teduh dari Sal Priadi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Begini, begini, begini,
1: begini, berita pagi ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada kabar dari Kementerian Pekerjaan Umum nih yang bergerak cepat untuk menangani dampak dari gempa magnitudo 6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah pada 16 Juni kemarin, teman Pro 2. Dan langkah yang dilakukan itu termasuk dengan pemeriksaan infrastruktur, terus pengerahan alat berat ke wilayah terdampak untuk mendukung penanganan darurat tentunya ya, teman Pro 2. Dan juga lain sebagainya gitu. Dan Menteri PU Dodi Hanggodo nih mengatakan kalau pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait agar layanan infrastruktur tetap bisa berjalan dengan mobilitas masyarakat yang tidak terganggu, teman Pro 2 gitu. Jadi kita doain aja semoga apa yang sudah dilakukan nih pemerintah bisa berjalan lancar dan bisa segera kembali seperti sedia kala gitu untuk wilayah Sulawesi Tengah yang terdampak, teman Pro 2. Saudara-saudara kita di sana bisa kembali melakukan aktivitas seperti sedia kala gitu. Oke deh teman Pro 2, nanti kita sambung lagi setelah lagu-lagu berikut ini. Ada Shawn Mendes dengan It Will Be Okay.

0: Udah tahu belum? Indonesia merupakan salah satu dari negara dengan penduduk paling pendek di dunia, yang rata-rata tingginya hanya 1,58 meter. Kamu termasuk?
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Gue mau nanya dong, lo tau gak hari ini hari apa? Jadi hari ini teman Produ bukan cuma hari Kamis ya teman Produ. Jadi tanggal 18 Juni ini diperingati sebagai International Picnic Day atau Hari Piknik Internasional. Dan perayaan ini menjadi ajakan bagi masyarakat untuk menikmati waktu di alam terbuka sambil berbagi makanan bersama keluarga. Gue mau nanya dong, kapan terakhir kali lu piknik nih teman Produ? Seru kali ya kalau siang-siang hari Kamis piknik teman Produ. Menurut gue sih seru banget ya. Hari Kamisnya harus agak di-highlight ya, tapi kalau pikniknya nggak di hari Kamis kayak biasa aja sih. Anyway, teman bro dua, jadi gitu. Ini untuk memperingati, untuk mengajak kita semua merayakan momen-momen sederhana, teman bro dua. Salah satunya adalah piknik gitu. Oke deh, teman bro dua, nanti kita sambung dengan informasi lainnya setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Tahukah kamu, pada awal tahun 1870-an, Nederland Indische Spoorwegmaatschappij membangun stasiun di Buitenzorg sebagai bagian terakhir dari jalur kereta api Batavia-Buitenzorg yang menghubungkan Kleinboom dengan Buitenzorg. Stasiun ini dibuka pertama kalinya untuk umum pada 31 Januari 1873. Stasiun ini memiliki dua bangunan yang berdampingan. Bangunan utamanya adalah bangunan area masuk stasiun, lobi, tempat penjualan tiket, dan fasilitas lainnya. Sementara bangunan keduanya adalah bangunan overcapping yang menaungi peron dan dua jalur kereta api. Gaya bangunan stasiun ini adalah Indische Empire dengan sentuhan neoklasik. Inilah stasiun kebanggaan Kota Bogor, Stasiun Bogor.
1: Teman terbaik kamu.

0: Halo, kita jadi nonton gak?
1: Jadi dong, nanti aku jemput ya.
2: Ma, pinjem mobil ya.
1: Aduh, pakai habis lagi nih bensin. Nonton 100.000. Makan 100.000. Beli bensin 200.000. Ah, mahal banget.
3: Bingung uang habis di bensin? Naik transportasi umum aja. Aksesnya mudah, fasilitasnya nyaman, minim polusi, dan yang paling penting, tarifnya ramah di kantong. Yuk, transportasi umum menunggumu.
1: Ya, udah sampai nih. Yuk, turun yuk.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.